sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis Saw FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi Edukasi dan Publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan. Pagi ini dalam SPP, selamat pagi Pasisia menemani aktivitas sahabat Langkisau semua. Hingga pukul 9 ya. Kurang lebih hingga pukul 9 pagi nanti bersama Eci Daniel kali ini menemani sahabat Langkisau dengan obrolan ringan, info lokal dan tentu saja lagu-lagu pop terbaru yang enak banget. Tadi kita dengarkan ya dengan lagu dari Nona Stars. Lagu ini merupakan lagu main lead lagu atau gimana sih ngomongnya ya. Lagu utama dari album debut Nona ya, girl band asal Indonesia yang merancah tanah global. Dan pastinya sahabat Langkisau di pagi hari ini sahabat juga bisa request dan bergabung bersama Eci di nomor telepon 08237441 4591. 08237441 4591, sahabat bisa bergabung sama Eci di pagi hari ini. Dan pastinya sahabat juga bisa request lagu pop Indonesia dan pop barat terbaru. Selamat pagi untuk seluruh masyarakat Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 MHz dan juga yang sudah standby mendengarkan Eci pagi ini melalui streaming di aplikasi Radio Box Online di channel LPPL Langkisau FM, laman website radio streaming lainnya dan pastinya website kami radiolangkisaufm.pesisirselatankap.go.id.

Dan pagi ini sahabat Langkisa wilayah Kota Painan lalu lintas masih aman lancar ya. Tentunya sahabat perhatikan lagi titik-titik, mungkin sahabat mau mengantarkan anak sekolah ya, mau pergi ke kantor, perhatikan lagi titik-titik jalan mana nih yang mungkin agak merambat jalannya, yang agak ramai masyarakatnya, mungkin bisa beralih dengan lewat jalur lain. Tapi pastikan juga ya keamanan dan keselamatan dalam berkendara sahabat Langkisa di pagi hari ini. Pastikan untuk memakai helm. Nah, yang pakai motor, masyarakat pesisir selatan, masyarakat Kota Painan, pakailah helm ya. Kita semua itu sangat berharga itu tubuhnya. Jadi helm jangan lupa dipakai. Jangan sampai enggak diceklek gitu ya. Jangan sampai enggak dikunci itu helmnya. Dan pastikan juga sahabat Langkisa buat yang berkendara menggunakan roda 4 memakai seat belt, dan pastinya jangan merokok saat mengendarai kendaraan Anda. Dan juga jangan menggunakan handphone ya di pagi hari ini saat membawa membawa motor ataupun membawa mobil. Nah, udah mulai rame nih kelihatan dari cctv.pesisirselatankap.go.id nih, kayaknya sudah mulai ramai wilayah Kota Painan di pagi hari ini. Dan di batas kota juga nih ya, di batas Kota Painan sudah banyak lalu lalang kendaraan, baik itu yang masuk ke wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ataupun yang keluar dari Kabupaten Pesisir Selatan. Oke, Eci mengingatkan juga untuk sahabat Langkisau yang melewati jalur rawang. Nah, karena ada beberapa titik-titik jalan yang jeblos gitu ya, jadi hati-hati dan pastikan pelan-pelan kalau melewati jalan yang dalam kondisi kurang bagus.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Kembali bersama Kaneci Daniel dalam SPP. Selamat pagi Pasisia sahabat Langkisau. Pagi hari ini Eci juga mau menginformasikan bahwasanya ada relas panggilan umum surat tercatat dari Pengadilan Negeri Painan.

Di mana sahabat Langkisau, jurusita Pengadilan Negeri Painan dalam perkara nomor 54 garing PDT titik G garing 2026 garing PNN memanggil atas nama Marlina, perempuan yang lahir di Jalan Baru tanggal 7 bulan 7 tahun 1972 dengan nomor NIK 13010407077 2001, beragama Islam, pekerjaan dagang, warga negara Indonesia yang beralamat di Sungai Pampan, Negari Koto Nantigo Ampe Koto Hilya, Kecamatan Batang Kapas. Namun saat ini alamat atau domisilinya tidak diketahui, yang mana atas nama Marlina selanjutnya akan disebut sebagai tergugat satu untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 54 garing PDT titik G garing 2026 PNPNN dalam agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 14 Oktober mendatang 2026 di jam 10 pagi bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan Jalan Jenderal Sudirman nomor 158 Salido, Kecamatan Empat Jurai, atau Pengadilan Negeri di kantor yang baru, yaitu di Salido ya. Kantor lama yang sudah kembali dihuni ya, sahabat Langkisau. Di mana sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Henry Mulyono dan kawan-kawan, alamat Sungai Pampan, Negari Koto Nantigo Ampe Koto Hilya, Batang Kapas, melawan Marlina dan kawan-kawan yang beralamat di alamat yang sama. Bagi sahabat Langkisau yang mengenal atas nama Marlina, tolong diinformasikan kepada yang bersangkutan untuk mengikuti persidangan di 14 Oktober 2026 di Pengadilan Negeri Painan pukul 10 pagi.

Kalau tadi Ici menyapa masyarakat Kota Painan, sekarang Ici menyapa seluruh Kabupaten Pesisir Selatan dari ujung utara sampai ujung selatan Kabupaten Pesisir Selatan yang bisa mendengarkan Ici pagi hari ini. Baik itu di atas mobil, baik itu mendengarkan di rumah, di ladang, di sawah, di pasar, pokoknya dimanapun berada sahabat Lengkisah semua, semoga pagi harinya menyenangkan. Pagi hari ini kita mulai dengan bismillah dan pastinya kita mulai dengan semangat.

Sahabat Langkisau, jangan lupa ya, sebelum berkegiatan kita cek dulu bagaimana keadaan cuaca di wilayah kita. Kali ini di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, langsung Eci membuka informasi prakiraan cuaca dari bmkg.go.id. Pagi ini cuaca di wilayah Kota Painan cukup cerah, namun menjelang siang hari kemungkinan akan ada beberapa hujan sedang atau hujan ringan di beberapa wilayah di pesisir selatan. Namun siang hari akan kembali cerah dan sore hari akan berawan di tanggal 29 September ini.

Sedangkan untuk kualitas udara di Kabupaten Pesisir Selatan, polutan utama PM2.5 berada di angka 31 mikrogram per meter kubik dengan angka poin 92 poin, menandakan indeks kualitas udara di wilayah Kota Painan saat ini masih berada pada kategori sedang atau kuning. Diperhatikan untuk sahabat yang mungkin lagi suaranya serak-serak basah alias lagi batuk ya. Jangan lupa untuk memakai masker saat keluar ruangan ataupun saat berkegiatan dengan banyak orang. Lagi musim batuk kayaknya ya. Ini aja serumah lagi batuk banget sahabat Langkisau. Sahabat Langkisau gimana sih kondisinya? Apakah banyak yang batuk juga? Atau mungkin banyak penyakit lain? Banyak banget sekarang ya penyakit-penyakit tidak menular kayak influenza, batuk, terus diare yang menyerang masyarakat. Nah pastikan ini ya, kita tetap menjaga pola makan ya dengan bersih, pola makan yang sehat, dan pastikan lagi perbanyak minum air putih dan vitamin. Sahabat Langkisau, supaya semakin sehat ya pagi ini, kita kasih dulu ini lagu kekinian dari Gen Z nih ya. Ada dia dengan AA.

Lagu dari Project Pop, Selamat Birthday, khusus untuk sahabat Langkisau yang berulang tahun di bulan September ini. Berulang tahun di bulan September ini, sehat selalu, banyak rezeki, lancar semua rencana kehidupannya. Amin. Dan pastinya sahabat bisa bergabung ya bersama Eci masih di SPP Selamat Pagi Pasisir di 0823 7441 4591 via telepon, pulsa, WhatsApp ataupun SMS. Bisa juga sih ya messenger kita di Facebook LPPL Langkisau FM, melalui Facebook ataupun Instagram DM kita @langkisau_fm.

Sahabat Langkisau, biasanya ya kalau udah akhir tahun, resolusi yang pasti jarang tercapai adalah pingin olahraga tahun ini. Ya, itu menjadi resolusi semua umat ya, pingin sehat, tapi nyatanya kadang karena waktu dan kesibukan membuat kita tidak bisa mencapai hal yang kita inginkan. Tapi sahabat Langkisau, sebenarnya kalau olahraga sih nggak harus olahraga nge-gym atau pergi sepedaan gitu ya, lari yang menghabiskan waktu yang cukup banyak atau menyempatkan waktu yang spesial gitu khusus buat olahraga aja. Sahabat bisa melakukan olahraga supaya tubuh tetap sehat, tapi gak perlu capek-capek menyisihkan waktu, menyisihkan tenaga, dan menyisihkan berbagai macam duit-duit buat beli alat, buat beli sepatu olahraganya, karena bisa dilakukan dari bangun tidur aja.

Sahabat Lucky Show, 6 olahraga terbaik apa sih yang bisa dilakukan usai bangun tidur? Buka mata langsung olahraga, gak harus nunggu waktu weekend atau waktu setelah kantor ya, untuk lari bareng teman atau sepedaan bersama. Memulai pagi dengan olahraga ternyata baik banget buat kesehatan. WHO pun merekomendasikan supaya seseorang itu berolahraga minimal 150 menit per minggu. Nah, ini per minggu, alias setengah jam aja setiap hari, 30 menit bangun tidur, itu udah bagus banget untuk menjaga kesehatan kita. Dan olahraganya gak perlu yang seperti Ci bilang tadi, gak perlu yang berat-berat, gak perlu yang mahal-mahal olahraganya ya. Cukup latihan pagi dan peregangan. Nah, ini salah satu olahraga yang dianjurkan untuk dilakukan apalagi saat kita baru bangun tidur. Apalagi kalau sahabat ya baru buka mata tapi malas, udah mager aja gitu ya. Mager untuk turun dari tempat tidur, masih mengambil kesadaran-kesadaran yang terbang di awang-awang gitu ya sahabat Langkisau. Langsung aja sahabat bisa melakukan peregangan di atas kasur, di mana tujuan peregangan ternyata supaya otot kita itu lebih rileks dan siap untuk dibawa beraktivitas. Gerakan pertama apa sih yang bisa dilakukan saat bangun tidur langsung berolahraga? Yaitu bisa dengan berbaring di atas perut alias tengkurap dan pelan-pelan menarik kepala dan dada ke arah atas. Jadikan tangan sebagai tumpuan, lalu saat sampai dalam posisi nyaman, tahan dalam 5 detik sebelum kembali ke posisi awal. Kalau sahabat pingin olahraganya itu gak cuma sekedar peregangan aja, pinginnya yang bikin keringatnya keluar di pagi hari gitu, merasa sehat kalau udah keringatnya keluar, bisa coba jumping jacks atau ibaratnya lompat tali ya. Jumping jacks itu merupakan latihan yang melibatkan seluruh tubuh dan juga merupakan salah satu latihan kardio yang bagus banget buat bakar kalori. Nah, bisa juga melakukan jumping jacks dengan jumping jacks normal gitu ya, dengan berdiri lurus, kedua kaki dibuka selebar bahu, lalu tangannya diregangkan ke atas dan ke samping sambil melakukan lompatan, atau juga bisa melakukan jumping jacks dengan melakukan lompat tali gitu ya. Nah, lakukan 10 jumping jacks dan itu merupakan satu set, jadi 10 ulangan gitu ya, satu set, dan bisa melakukan 2 sampai 3 set atau 20 sampai 30 kali lompatan di pagi hari.

Buat sahabat yang lututnya udah mulai nyeri-nyeri, pinggangnya, panggulnya udah mulai sering pegelinu, coba lakukan gerakan peregangan lutut ke atas dada. Gerakan ini membantu otot panggul kita menjadi lebih kuat. Dan untuk melakukan gerakan ini, kita cuma perlu terlentang ya, tiduran terlentang lurus, menarik kedua lutut kita sambil menyentuh dada. Jadi lututnya dipegang, ditarik gitu ke dada. Dan lakukan pelukan lutut ini, tahan selama 20 detik sebelum kembali ke posisi semula, dan lakukan beberapa kali.

Bangun tidur langsung push up ataupun sit up juga menjadi salah satu olahraga yang baik banget dilakukan di pagi hari. Dimana push up itu kan gunanya melatih kekuatan tangan saja, tapi juga gak cuma untuk tangan saja maksudnya, tapi juga berfungsi melatih area kaki, perut, dan juga belakang ya. Dan tentunya ya bisa kita lakukan abis bangun tidur supaya tubuh terasa tetap segar dalam menjalani hari. Selain push up, mungkin kalau cowok biasanya push up. Nah, kalau cewek-cewek biasanya ya ibu-ibu boleh diganti gerakan sit up. Karena bangun tidur langsung sit up itu bermanfaat untuk mengecilkan dan mengencangkan otot perut tanpa menggunakan alat yang mahal. Dan yang terakhir ya, ada lompat tali dan yoga yang merupakan olahraga yang bagus banget untuk membangunkan tubuh di pagi hari. Nah, khususnya yoga, karena olahraga yoga ini banyak banget teknik peregangan, relaksasi. Nah, yoga di pagi hari abis bangun tidur meningkatkan sirkulasi dan meningkatkan mood dan juga meningkatkan metabolisme tubuh kita.

Nah itu tadi sahabat Langkisau, 6 olahraga yang sahabat bisa praktekkan abis bangun tidur di pagi hari sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat sekolah. Dan pastinya menjaga kesehatan, olahraga 30 menit setiap harinya merupakan salah satu rutinitas yang bermanfaat dan menjadi salah satu cara kita menjaga kelangsungan hidup untuk lebih sehat lagi. Sahabat Langkisau, masih kita hadirkan ya, Eci Daniel hadirkan lagu-lagu terbaru buat sahabat di pagi hari ini. Ada Rizky Febian nih, baru rilis banget beberapa hari lalu ya, lagu Rizky Febian dengan judul Adu Pandang.

Rosé dengan New Tricks, juga lagu baru nih ya sahabat Langkisa. Semoga makin menambah semangat sahabat yang lagi bekerja atau mungkin masih nyari tidur, nyari sarapan keluar sana. Pastinya sahabat Langkisau dalam SPP pagi ini gak cuman informasi cuaca yang sudah Eci sajikan, tapi juga informasi lainnya. Sahabat mungkin yang kemarin beli BBM dan ini terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Barat ya, mungkin agak was-was. Kenapa? Karena banyak sekali kendaraan di wilayah Sumatera Barat setelah mengisi BBM jenis Pertalite itu tiba-tiba mogok ya. Dan ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh Pertamina dengan mengambil sampel dari beberapa daerah, yaitu di Sumatera Barat, pihak Pertamina Niaga itu menyatakan bahwa parameter densitas dan awal umumnya masih sesuai standar baku. Namun pemeriksaan spesifik menemukan potensi rembesan air hujan atau endapan yang ada di tangki pembawa penyimpanan BBM ini ya. Nah, jadi sahabat Langkisau, memang mungkin kalau sahabat jika terdampak, nah tentunya harus segera membawa kendaraan ke bengkel untuk melakukan pengurasan tangki bahan bakar, simpan struk atau bukti pembelian bahan bakarnya, dan laporkan kejadian ini melalui call center resmi Pertamina di 135.

Mengutip dari Kompas.com pagi ini, Pertamina meriksa 6 SPBU di Sumbar usai ramai keluhan mobil mogok setelah mengisi minyak BBM Pertalite ya di wilayah Sumatera Barat. Nah, Pertamina itu ngambil sampel BBM dari 6 SPBU di Kota Padang dan Kabupaten Agam untuk memastikan kualitas Pertalite yang disalurkan kepada masyarakat itu baik. Nah, menurut Area Manager Communication, Relation, dan CSR Regional Sumbagut PT Pertamina Patraniaga, Fahrugi Adriani Sumampau, itu mereka melakukan pemeriksaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi dan masukan dari masyarakat. Walaupun banyak bilang mungkin ini karena rembesan air seperti yang Ci bilang tadi ya, ada yang bilang ini karena rembesan air, karena ini dan itu. Tapi ternyata menurut Fahrogi, Pertamina juga telah memeriksa penerimaan BBM bersubsidi jenis JBKP bersamaan dengan pengecekan hasil pengujian laboratorium terbaru. Dari hasil sampel itu ternyata tidak menemukan campuran air di dalam Pertalite yang diperiksa. Namun pemeriksaan lanjutan masih dilakukan untuk memastikan kondisi Pertalite di wilayah Sumatera Barat dan di wilayah lainnya itu secara lebih menyeluruh. Nah, Pertamina juga ngambil sampel nih sahabat Langkisau dari Pertalite di 6 SPBU Kota Padang dan Kabupaten Agam ini, di mana sampel ini langsung diuji oleh tim pengendali kualitas dan kuantitas BBM di Integrated Terminal Teluk Kabung. Selain itu, sampel juga diuji di Lemigas, Badan Pengujian Bahan Bakar di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Pengambilan sampel lanjutan ini dilakukan di 6 SPBU yang berada di Kota Padang dan Kabupaten Agam, yang mana 6 SPBU ini yang pertama SPBU 14251519 Sawahan Kota Padang, SPBU 14252521 Ranah Kota Padang, SPBU 14252582 Jati Kota Padang, SPBU 14264566 Kabupaten Agam, SPBU 13261073 Kabupaten Agam, SPBU 14261532 Kabupaten Agam. Jadi dari 3 wilayah Kota Padang SPBU-nya dan 3 juga di Kabupaten Agam. Dan sahabat Langkisau, memang ya beberapa waktu belakangan keluhan mengenai kendaraan yang kehilangan tenaga sampai mogok setelah isi Pertalite itu ramai banget dibagikan melalui sosial media informasinya. Dan keluhan ini muncul di sejumlah wilayah di tempat kita di wilayah Sumatera Barat. Tapi alhamdulillah kayaknya di pesisir selatan belum ada ya. Alhamdulillah lah, jangan sampai ya. Dan Pertamina mengatakan informasi dan keluhan masyarakat jadi bahan pemantauan dan evaluasi bagi Pertamina sendiri. Jadi sahabat Langkisau, mungkin sahabat, kalau misalnya merasa habis ngisi BBM jenis tertentu lalu merasa motor mobilnya tiba-tiba kok gak bertenaga, nah jangan dipaksa untuk melanjutkan perjalanan, langsung aja ke bengkel terdekat dan periksakan ya, supaya mobil atau kendaraannya, mobil motor kendaraannya tidak terkena dampak yang lebih signifikan lagi. Nah itu tadi ya sahabat Langkisau, jadi memang agak was-was sekali ya beli BBM takut motor atau mobilnya mogok. Nah hati-hati sahabat Langkisau ya, yang penting kita waspada. Nah kalau sahabat supaya lebih amannya tadi ya, seperti bilang tadi, kalau misalnya terdampak gitu, terkena gitu ya, motor mobilnya habis ngisi BBM tiba-tiba mogok ya, langsung, nah coba langsung dicek dulu motor mobilnya dan simpan bukti pembayarannya ya, so, bukti kwitansinya. Nah kan di emang kwitansi SPBU iya kan bisa diminta ya. Nah bisa diminta kan di SPBU atau menggunakan non tunai. Nah biasanya kalau non tunai itu pasti tercatat tuh sahabat Langkisau ya, melalui aplikasi My Pertamina ataupun melalui Kris gitu ya. Kalau bayar non tunai itu kan terlihat tuh pembayarannya di SPBU mana gitu. Jadi biar lebih aman lagi saat kalau misalnya terdampak, nanti bisa langsung menghubungi call center Pertamina di nomor 135.

Nah, lagi musim ujian ya di wilayah pesisir selatan, lagi mid semesteran anak-anak atau lagi ulangan harian nih. Ada yang ulangan harian, ada yang mid semesteran. Pokoknya buat sahabat Langkisau yang punya sahabat-sahabat cilik ya, yang lagi anak-anak yang lagi sekolah, yang lagi ujian, buat orang tuanya, buat sahabat-sahabat Langkisau semua, semangat bantu belajar anaknya di pagi hari ini ya. Mungkin yang anaknya ujiannya siang atau yang ujiannya pagi ya, semoga nilai-nilai sahabat-sahabat yang punya anak nih bagus-bagus di semester ini. Nggak ngomongin sekolah ya, ngomongin anak-anak sekolah. Nah, dan pastinya kalau pendidikan apalagi, yang bikin pusing adalah menuju tahun ajaran baru atau menuju semester baru. Karena banyak sekali pengeluaran yang akan dirasakan ya, yang akan dikeluarkan duitnya. Tapi buat sahabat Langkisau apalagi nih yang sudah di bangku perkuliahan, coba dipantengin lagi. Banyak sekali program bantuan pendidikan yang akan dihadirkan ya. Salah satunya dari Bank Indonesia Sumatera Barat, di mana mereka akan mengeluarkan coming soon katanya program bantuan pendidikan ke bank sentralan periode semester 2 tahun 2026. Nah, program bantuan pendidikan ke bank sentralan periode ini akan segera hadir, dan sahabat Langkisau yang punya anak-anak, punya ponakan, adik kakak yang berada di Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, UIN Imam Bonjol Padang, Universitas Bung Hatta, Universitas Dharma Andalas, Politeknik Negeri Padang, UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi, dan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Stay tune, jangan ketinggalan informasinya, dan cek terus ya Instagram Bank _ Indonesia _ Stumbar, karena bisa jadi kamu mendapatkan bantuan pendidikan ke bank sentralan semester ini.

Nah, sahabat Lucky Sound, saya hadirkan dulu deh ya lagu-lagu berikut ini menemani pagi hari sahabat untuk sarapan di pagi hari ini. Dan nanti saya akan kembali di jam 9 pagi dalam informasi terbaru dari dalam dan luar negeri dalam varian Lucky Sound. Nah, sahabat Lucky Sound, ada lagu Sheila on 7 ya, merupakan lagu terbaru mereka di tahun 2026, Sederhana. Nanti kita ketemu lagi jam 9.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat pagi sahabat Langkisau, senang sekali Ci Daniel masih bisa menemani sahabat di ruang dengar 91,2 MHz di edisi Selasa 29 September 2026. Hingga pukul 10 pagi nanti, sahabat Langkisau, kami hadirkan informasi terbaru dari dalam dan luar negeri untuk sahabat, yang mana pastinya dalam varial Langkisau hari ini. Sahabat Langkisau, kita awali informasi dari ranah nasional. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Di mana salah satu masyarakat bernama Bujang Raba menunjukkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla. Keberadaan masyarakat peduli api di desa-desa menjadi penting untuk menjaga kawasan hutan. Pemerintah juga berencana membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional yang berbasis di desa. Selain pencegahan karhutla, kelompok perhutanan sosial pertama mendapat persetujuan untuk melakukan perdagangan karbon di sektor kehutanan. Di mana Menteri Kehutanan menegaskan pemberdayaan masyarakat perlu berjalan beriringan dengan penegakan hukum untuk mencegah aktivitas ilegal di kawasan hutan. Di mana sahabat Langkisau penanganan karhutla khususnya di wilayah Jambi menunjukkan perkembangan positif, di mana jumlah hotspot yang sebelumnya mencapai ratusan kini tersisa 5 titik saja berdasarkan pemantauan per tanggal 27 September 2026 lalu.

Selanjutnya sahabat Langkisau, update informasi terkait proses pencarian dan identifikasi korban KM Virgo. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa, Kalimantan Selatan. Di mana KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Saat hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September pekan lalu. Kapal yang membawa 243 manifest ini dilaporkan mengalami cuaca buruk dan hilang kontak tanggal 13 September 2026. Kapal ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa. Per hari Senin lalu 28 September, tim penyelam gabungan kembali berhasil menemukan 5 korban. Para korban kemudian dievakuasi dari lokasi pencarian untuk melanjutkan dalam menjalani proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Dari 5 korban, 4 korban dievakuasi oleh KRI Gusti Ngurah Rai, sementara 1 korban lainnya dievakuasi ke KN SAR Purworejo. 4 korban selanjutnya dievakuasi ke Banjarmasin menggunakan helikopter HS-1331 TNI AL dan satu korban menggunakan helikopter HR-3601 Basarnas. Hingga Senin kemarin tercatat 179 korban telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat, 71 orang meninggal dunia. Sementara itu 64 orang lainnya masih dalam pencarian, dengan total manifest ada 243 orang. Dalam operasi SAR kemarin, tim penyelam gabungan dari Basarnas, TNI, Angkatan Laut, dan Potensi SAR melakukan penyisiran di sejumlah bagian kapal KM Virgo, khususnya anjungan dan kamar-kamar, di mana dilakukan untuk pencarian korban yang diduga masih terjebak di dalam badan kapal yang terbalik dan tenggelam di perairan ini. Selain itu, per hari Senin kemarin, sahabat Langkisau, tim Disaster Victim Identification atau DVI kembali berhasil mengidentifikasi 16 jenazah korban KM Virgo, di mana sudah ada 41 jenazah korban yang berhasil diidentifikasi. Dari 41 jenazah yang teridentifikasi, 25 diantaranya telah lebih dulu diserahkan ke pihak keluarga. Dan hingga saat ini masih ada 29 jenazah lagi yang masih berada dan diterima Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin untuk menunggu proses identifikasi dari keluarga.

Beralih sahabat dari bidang ekonomi, produk industri kreatif syariah Indonesia ikut dalam Malaysia International Halal Showcase atau MIHAS 2026 di Kuala Lumpur. Keikutsertaan ini berhasil membukukan potensi transaksi sebesar 17,6 miliar rupiah, meningkat hingga 151,42% dibandingkan capaian di tahun lalu 2025. Deputi Gubernur Bank Indonesia Rizky P. Gozali menyatakan hal ini mencerminkan tingginya minat pasar internasional terhadap produk halal dari pelaku usaha syariah Indonesia. Di mana tahun ini Bank Indonesia memfasilitasi 23 pelaku usaha syariah sektor makanan halal untuk berpartisipasi dalam MIHAS 2026. Para pelaku usaha berasal dari program industri kreatif syariah atau IKRA Indonesia, di mana 7 pelaku usaha langsung datang ke Kuala Lumpur. 16 pelaku usaha lainnya berpartisipasi melalui dukungan mitra agregator yang membawa produk-produk unggulan. Produk unggulan yang ditampilkan Pavilion Indonesia dalam MIHAS 2026 sudah melalui proses kurasi dan screening oleh Dewan IKRA Atase Perdagangan dan Mitra Agregator. Sahabat Langkisau, MIHAS menjadi sarana yang efektif bagi pelaku usaha Indonesia untuk meluaskan jejaring bisnis dan membangun kemitraan internasional. Dari kegiatan ini dilakukan penandatanganan sejumlah kerjasama bisnis antara pelaku usaha syariah anggota IKRA Indonesia dengan pembeli internasional dan mencakup berbagai produk halal unggulan dari Indonesia. Sahabat Langkisau, Wakil Menteri Haji Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku telah memangkas masa tunggu keberangkatan jemaah haji asal Indonesia dari 49 tahun menjadi 14 tahun saja. Ia mengatakan pemangkasan antrean haji dilakukan usai Kemenhaj menemukan 400 ribu data jemaah haji yang tidak valid. Setelah dihitung secara faktual, antrean haji di tahun ini yang akan berangkat rata-rata menunggu hanya sekitar 14 tahun. Di mana ia menyebutkan sejak terbentuknya Kementerian Haji Umroh pada Oktober 2024, antrean haji paling panjang diperkirakan sampai 49 tahun. Namun setelah Kementerian Haji dan Umroh memvalidasi 5,7 juta data jemaah haji, mereka akhirnya menemukan ada sebanyak 400 ribu data invalid. Di mana dengan penemuan data invalid ini, pemerintah Indonesia berhasil mengurangi masa tunggu untuk haji umroh di tahun kedepannya nanti. Sahabat, nanti kita beralih dengan informasi selanjutnya di 91,2 Langkisau FM dalam varia Langkisau. Namun kita dengarkan tembang Minang berikut ini.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
13: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

Faria Langkisau kembali hadir menemani sahabat di ruang dengar pagi hari ini. Sahabat Langkisau masih bersuarakan Eci Daniel dengan informasi dari luar negeri. Sahabat Langkisau, posisi Malaysia dalam paspor indeks 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam paspor indeks 2025, paspor Malaysia berada di tingkat ketiga dunia bersama 15 negara lainnya. Namun di tahun 2026 ini, Malaysia naik ke posisi kedua dan sejajar dengan paspor Singapura. Di mana perubahan ini membuat Spanyol harus turun di posisi paspor terkuat nomor 3 di dunia, sebanyak 16 negara berbagi di posisi keempat. Negara yang berada di dalam posisi keempat seperti Belgia, Denmark, Jerman, Swedia, Italia, Swiss, Austria, dan Norwegia.

di mana penyebab paspor Malaysia bisa naik kekuatan karena faktor berbagai faktor yang dinilai kontribusi terhadap kekuatan paspor Malaysia, seperti stabilitas politik, rendahnya risiko imigrasi, serta institusi yang relatif transparan. Kekuatan ekonomi Malaysia menjadi salah satu faktor. Malaysia merupakan pusat manufaktur perdagangan regional dengan tenaga kerja terampil serta daya beli yang stabil, yang mana dinilai membantu memperkuat kepercayaan internasional terhadap pemegang paspor Malaysia.

Informasi selanjutnya, sahabat Langkisau, para pemain Republik Irlandia dan Israel tidak berjabat tangan, sementara skuad Irlandia menundukkan kepala ketika lagu kebangsaan Israel diperdengarkan sebelum mereka akhirnya memenangkan pertandingan UEFA Nations League di Hungaria dengan skor 3-0. Pertandingan kedua tim yang digelar di tempat netral telah diliputi kontroversi sejak Februari 2026 ketika hasil undian harus saling berhadapan di grup B ketiga. Para pemain Republik Irlandia menghadapi desakan agar mundur dari laga karena perang Israel-Gaza yang masih berlangsung. Namun para pemain Republik Irlandia memutuskan untuk melalui pemungutan suara untuk memainkan laga ini dan akhirnya menggelar pertemuan panjang di Hotel The Bagram Sabtu lalu. Di mana dalam pertandingan melawan Israel, para pemain Irlandia mengenakan ban lengan hitam menandakan bahwa mereka mengenang semua nyawa yang hilang dalam konflik yang terjadi di Gaza.

Selanjutnya sahabat Langkisau, penyelenggara utama Asian Games pada Sabtu 26 September lalu meminta maaf atas masalah logistik selama gelaran olahraga Asia ini. Di mana jumlah peserta ajang bergengsi di benua ini membengkak menjadi 17.000 orang setelah banyaknya pendaftaran di menit-menit terakhir. Di mana lonjakan jumlah peserta tak terduga membebani jaringan akomodasi dan transportasi hingga memicu keluhan daripada atlet dan ofisial tim mengenai kamar yang sempit, tempat tidur yang kecil, dan keterlambatan perjalanan.

Sekretaris Jenderal Aina Gok Satoshi Murate dalam konferensi persnya mengucapkan permintaan maaf dan bertanggung jawab akan menyediakan layanan terkait kesalahan yang terjadi. Di mana Murate menambahkan mempertahankan standar layanan yang konsisten terbukti menantang setelah meningkatnya jumlah delegasi dengan signifikan. Selain itu, sahabat Langkisau, kontingen Indonesia dalam Asian Games 2026 ini kembali menambah pembendaharaan medali mereka melalui raihan 3 medali perunggu dalam ajang multi cabang olahraga bergengsi Senin lalu. Berdasarkan catatan resmi, penambahan 3 medali perunggu bagi kontingen Indonesia disumbangkan para atlet dari cabang olahraga bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Penampilan gemilang dari atlet balap sepeda BMX Racing Putri Jasmine Azara Setyobudi mengawali raihan medali perunggu. Selain itu, Jasmine sukses mengamankan posisi ketiga setelah mencatatkan waktu selama 34,9 detik. Selain itu, medali emas diraih oleh pembalap asal Jepang dengan waktu 33 detik. Selain dari skuad BMX, 2 medali perunggu tambahan dari kontingen merah putih dipersembahkan dari wakil cabang bulu tangkis, di mana sektor ganda putra pasangan Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus menghentikan langkah mereka di semifinal saat takluk di tangan ganda putra Cina Liang Weikeng dan Wang Chang melalui pertandingan rubber game dengan 17-21, 21-13, 9-21. Sementara itu, sektor tunggal putra pebulu tangkis Alwi Farhan yang diunggulkan di posisi ke-6 harus mengakui keunggulan wakil Thailand Kuvnalut Phititsan lewat 2 game langsung dengan skor 13-21, 15-21. Dan melalui capaian ini sukses mendongkrak posisi Indonesia kembali ke

Di mana dalam beberapa hari setelah terjadinya galodo di wilayah Rosuka Solo, operasi pencarian korban banjir pun akhirnya menemukan titik terang. Korban terakhir yang sebelumnya dinyatakan hilang ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat 25 September lalu. Di mana dengan ditemukannya korban tersebut, seluruh warga yang sebelumnya dilaporkan hilang akhirnya ditemukan. BNPB mencatat total 2 orang meninggal dunia akibat bencana yang menerjang kawasan Arosuka ini. Dan BNPB juga mencatat, sahabat Langkisau, ada 98 rumah terdampak, yang terdiri 19 rumah rusak berat, 16 rusak sedang, dan 52 rusak ringan. 8 rumah terendam banjir, sementara 3 rumah lainnya dalam kondisi rawan setelah diterjang material banjir. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas pemerintahan dengan 12 gedung perkantoran terdampak bencana. Sebanyak 6 gedung mengalami kerusakan berat dan 6 lainnya mengalami kerusakan ringan. Sektor pertanian masyarakat Solo pun mengalami dampak yang cukup besar setelah material banjir menerjang kawasan masyarakat, di mana 57 hektar lahan terdampak, terdiri dari 42 hektar sawah dan 15 hektar lahan kering.

di mana pemerintah Kabupaten Solok memperkirakan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai sekitar 819 miliar rupiah. Kebutuhan ini mencakup sabodam, normalisasi sungai, rumah warga, lahan pertanian, kantor, serta sarana-prasarana umum. Di lapangan, Kementerian PU tetap melanjutkan pembersihan sejumlah fasilitas publik yang terdampak mencakup kantor DPRD, Badan Pendapatan Daerah, Puskesmas Kayu Jauh, dan beberapa tempat ibadah yang berada di wilayah ini.

Selain itu, sahabat Langkisau, stasiun meteorologi kelas 2 Minangkabau mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah Sumatera Barat mulai 29 September hingga 1 Oktober 2026 mendatang. Peringatan tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini. BMKG mendeteksi sejumlah gangguan cuaca aktif di wilayah Sumatera Barat melalui MJO secara spasial, gelombang Kelvin dan gelombang Rossby ekuatorial, dan beberapa wilayah daerah konvergensi belokan angin dan shear line. Disebutkan beberapa anomali suhu muka laut positif di perairan barat Sumatera Barat yang mana berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan dengan intensitas tinggi di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau Deki Irmawan menghimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Potensi bencana seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, terutama di wilayah yang masuk dalam kategori peringatan dini siaga dan waspada. Di mana saat ini sahabat Langkisau, BMKG telah mengeluarkan 7 wilayah dengan kondisi waspada dan siaga. Untuk wilayah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan berada dalam kategori siaga dan yang masuk dalam kategori waspada meliputi Kepulauan Mentawai, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota, Kota Sawalunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Damasraya, Kabupaten Solo, dan wilayah sekitarnya. Di mana BMKG meminta masyarakat mengenali titik-titik rawan bencana di lingkungan masing-masing dan warga

juga diminta memantau informasi cuaca terbaru sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Selain itu, warga masyarakat di wilayah Sumatera Barat diminta mewaspadai peningkatan debit tinggi muka air sungai serta kemungkinan jatuhan material longsoran khusus di daerah yang memiliki kondisi geografis rawan. Apabila terjadi bencana, masyarakat diminta segera melapor dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Informasi cuaca dan peringatan dini terbaru wilayah Sumatera Barat bisa dipantau melalui aplikasi Info BMKG yang dapat dicek melalui smartphone Anda atau melalui akun Instagram @bmkgminangkabau. Selanjutnya, sahabat Langkisau dari pesisir selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana di lingkungan satuan pendidikan. Sebanyak 410 orang pendidik dan tenaga kependidikan dari berbagai jenjang mengikuti pelatihan kesiapsiagaan bencana tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Rabu 23 September lalu. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pembangunan kapasitas satuan pendidikan agar mampu menghadapi resiko bencana secara terencana, cepat, dan kolaboratif. Selain itu, sahabat Langkisau, Bupati Pesisir Selatan mengatakan kondisi geografis pesisir selatan yang memiliki keindahan alam luar biasa juga menyimpan potensi resiko bencana yang tidak boleh diabaikan. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran sentral dalam memastikan keselamatan warga satuan pendidikan, terutama peserta didik ketika berada dalam keadaan darurat. Dan tentunya pelaksanaan pelatihan ini tidak hanya cukup membangun melalui pengetahuan, tapi menjadi budaya yang diterapkan secara konsisten di lingkungan sekolah. Pelatihan ini diikuti 410 orang peserta dari 30 guru TK, 240 orang guru SD, 120 orang guru SMP, dan 20 peserta dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Pelaksanaan pelatihan dibagi dalam 3 batch, di mana Dinas Pendidikan Pesisir Selatan melaksanakan batch kedua yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 26 September lalu. Bupati juga menegaskan peserta tidak hanya dituntut memahami teori kebencanaan, tapi mampu menerapkan dalam situasi nyata di lingkungan pendidikan masing-masing. Dan sahabat Langkisau, dalam penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan di pesisir selatan diharapkan tidak hanya jadi tempat belajar, namun juga menjadi lingkungan yang mampu melindungi peserta didik dan menjaga keberlanjutan pendidikan ketika bencana terjadi. Dan sahabat Langkisau, sampai di sini dulu Eci Daniel sajikan berita dan informasi terbaru dari dalam dan luar negeri untuk Anda dalam Varia Langkisau. Tentu saja sahabat, kita akan lanjutkan dengan program lainnya setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di frekuensi 91,2.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
12: Masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

0: kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya, nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat pagi sahabat Langkisau dalam Gawang Pasisir di edisi Selasa 29 September 2026 kali ini bersama Eci Daniel. Kali ini sahabat, karena kita berada di minggu kelima, kami akan menyajikan beberapa informasi dari berbagai OPD yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan di ruang dengar sahabat Langkisau di frekuensi 91,2 MHz pagi hari ini. Tentunya informasi dari berbagai OPD instansi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Gawang Pasisir kali ini sahabat. Yang pertama dari DPMD Kabupaten Pesisir Selatan, di mana sahabat Langkisau panitia Pilwana tingkat Kabupaten Pesisir Selatan sedang melakukan asesmen dan pendampingan kepada panitia Pilwana tingkat Nagari terkait seleksi tambahan bagi Nagari yang akan memiliki bakal calon wali Nagari lebih dari 5 orang. Asesmen yang dilakukan seperti tata cara penilaian pada kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia, di mana hasil penilaian ini akan digabungkan dengan penilaian tes kemampuan dasar dan tentunya hasil rekapitulasi peserta, kemudian dilakukan perankingan berdasarkan urutan 1 sampai ke 5.

Selanjutnya, sahabat Langkisau dari BPK PAD Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meraih penghargaan terbaik kedua kategori inovasi digitalisasi pendapatan asli daerah pada ajang Bank Nagari ETPD Award yang dilaksanakan 25 September 2026 di Hotel Merkur Padang lalu. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersama Bank Nagari dalam mendorong digitalisasi pendapatan daerah melalui program DigiPanda, sistem pembayaran pajak retribusi daerah secara mandiri melalui QRIS dan virtual account, lalu program IPES atau IPASAR, sistem pembayaran retribusi pasar secara elektronik. Selain itu ada program ERISA, retribusi sampah, di mana sistem pembayaran retribusi sampah secara elektronik dan pembayaran non-tunai menggunakan QRIS melalui mesin POS di objek wisata Pantai Carocok Painan, Pulau Sutan, dan Pulau Pemutusan di Kabupaten Pesisir Selatan. Di mana prestasi ini diharapkan jadi motivasi untuk terus meningkatkan inovasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah, serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, sahabat Langkisau, pendapatnya award ini menjadi penyemangat untuk mewujudkan digitalisasi pendapatan daerah yang semakin maju dan optimal di wilayah pesisir selatan.

Sahabat Langkisau dari Dinas Kesehatan Pesisir Selatan menginformasikan bahwasanya untuk dalam rangka mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, mari disukseskan bulan imunisasi kejar Kabupaten Pesisir Selatan bulan Oktober mendatang. Sahabat Langkisau, imunisasi menjadi salah satu langkah penting untuk memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dengan imunisasi yang lengkap dan tepat waktu, kita bisa bersama-sama membantu menjaga kesehatan dan masa depan generasi penerus. Dan tentunya sahabat, di bulan Oktober, bulan imunisasi kejar Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 31 Oktober 2026 ini. Bulan imunisasi kejar merupakan upaya percepatan untuk melengkapi status imunisasi anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi atau belum lengkap sesuai usianya. Di mana selama satu bulan ke depan dari tanggal 1 sampai 31 Oktober, masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dapat memberikan imunisasi tepat usia sebelum usia 1 tahun dan tuntas sebelum 2 tahun pada pos pelayanan imunisasi yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Di mana jenis imunisasi yang diberikan yaitu imunisasi polio atau OPV IPV, DPT, HB dan HIB, campak rubella, hepatitis B, PCV dan lainnya sesuai jadwal dan ketentuan. Sasaran kali ini sahabat Langkisau tentunya untuk anak usia 0 sampai 11 bulan atau bayi dan baduta atau anak bayi di bawah 2 tahun usia 12 sampai 23 bulan. Sahabat Langkisau, hal penting yang perlu diketahui orang tua atau pengasuh dalam pelaksanaan bulan imunisasi kejar Pesisir Selatan kali ini, yaitu untuk imunisasi dilaksanakan selama 1 bulan dari tanggal 1 hingga 31 Oktober. Periksa kembali status catatan dan imunisasi anak. Jika belum lengkap, segera lengkapi ke posyandu, puskesmas, pos imunisasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ada di sekitaran wilayah sahabat. Jangan lupa setelah imunisasi tunggu 30 menit untuk pemantauan dan ikuti anjuran tenaga kesehatan sebelum dan sesudah imunisasi. Tentunya sahabat, dalam bulan imunisasi kejar di Pesisir Selatan, manfaat didapatkan oleh anak yang belum mendapatkan imunisasi dan belum lengkap akan bisa segera dilengkapi untuk mempermudah memperoleh hasil vaksinasi yang optimal, memberikan kesempatan yang lebih luas bagi keluarga untuk melengkapi imunisasi anak dan membantu mencegah penyakit berbahaya dan melindungi anak dari resiko kesakitan, kecacatan dan kematian. Ayo imunisasi, lindungi anak kita, jaga generasi kita dan wujudkan Pesisir Selatan menjadi lebih sehat.

Selain itu, sahabat Langkisau, kabar membanggakan datang dari sektor kebudayaan, di mana Museum Mermande Rubia kini telah memperoleh nomor pendaftaran nasional museum, sebuah capaian yang menandai masuknya museum bersejarah dalam pencatatan secara nasional. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama Dinas Pariwisata mendapatkan nomor pendaftaran nasional museum untuk Mermande Rubia dalam memperkuat keberadaan, pengelolaan, dan pelestarian Museum Mermande Rubia sebagai salah satu warisan sejarah dan budaya di pesisir selatan. Sahabat Langkisau, Museum Mermande Rubia sendiri berada di kawasan Lunang, diresmikan di tanggal 8 Maret 1980. Namun hingga beberapa waktu lalu, museum yang menyimpan jejak sejarah ini belum pernah didaftarkan untuk memperoleh nomor pendaftaran nasional museum. Bersama Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Pesisir Selatan, proses ini akhirnya berhasil diwujudkan, di mana tidak terlepas dari kerja pamong budaya dan staf bidang kebudayaan yang secara bertahap melengkapi berbagai administrasi serta persyaratan yang dibutuhkan. Di mana sahabat Langkisau, tentunya dengan diperolehnya nomor pendaftaran nasional oleh Museum Mermande Rubia, kini memiliki pencatatan secara nasional sebagai salah satu museum di Indonesia. Bagi pesisir selatan, keberadaan Museum Mermande Rubia bukan sekedar tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, namun menjadi satu ruang untuk merawat ingatan kolektif masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap pencapaian ini bisa menjadi pijakan untuk terus memperkuat pelestarian sejarah, kebudayaan, dan menjadikan Museum Mermande Rubia sebagai salah satu ruang edukasi dan destinasi budaya yang semakin dikenal di masyarakat, tidak hanya di pesisir selatan, namun di seluruh Indonesia. Selain itu, sahabat Langkisau, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maksud kami, Disdukcapil Pesisir Selatan, memperkuat pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif dan memastikan masyarakat penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan dokumen kependudukan. Di mana komitmen ini ditunjukkan melalui pelayanan perekaman KTP elektronik terhadap salah satu masyarakat penyandang disabilitas. Dalam proses pelayanan, petugas memberikan pendampingan secara langsung dengan menyesuaikan kondisi masyarakat yang dilayani. Selain pelayanan di kantor Disdukcapil Pesisir Selatan, juga mengembangkan pelayanan jemput bola bagi masyarakat yang memiliki kendala untuk mendatangi lokasi pelayanan. Di mana sahabat Langkisau, seluruh jajaran Disdukcapil terus diarahkan untuk memberikan pelayanan secara efektif dan efisien dan memastikan kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat dapat ditangani dengan baik.

Dan sahabat Langkisau, itulah informasi dari instansi dan OPD di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Dan sahabat Langkisau, tentu saja ya tetap dengarkan kami di semua 1,2 Langkisau FM. Kami hadirkan dulu lagu-lagu berikut ini menemani ruang dengar sahabat di siang hari ini, menuju siang hari ini. Dan jangan kemana-mana sahabat, pastinya masih akan kami hadirkan informasi selanjutnya. Sure, SM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh, ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

91,2 Langkisau FM, sahabat Langkisau. Sebelum kita tutup gawang Pasisia pagi hari ini, kembali kami panggil untuk panggilan umum dari Pengadilan Negeri Painan dalam perkara nomor 54 garing PDT titik G garing 2026 PN PNN memanggil Marlina, perempuan yang lahir di Jalan Baru tanggal 7 bulan 7 tahun 1972 dengan nomor NIK 13010407077 2001, agama Islam, pekerjaan dagang, WNI yang beralamat di Sungai Pempan, Negari Kotonan Tigo, Ampe Koto Hilya, Kecamatan Batang Kapas, Pesisir Selatan, di mana untuk saat ini alamat dan domisilinya tidak diketahui, di mana untuk yang bersangkutan mengikuti persidangan dalam perkara perdata dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Rabu 14 Oktober 2026 mendatang jam 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 158, Salido, Pesisir Selatan. Sehubungan dengan gugatan yang diajukan Henry Mulyono dan kawan-kawan beralamat di Sungai Pampan, Nagari Kotonan Tigo, Ampe Koto Hilya, Kecamatan Batang Kapas, dan melawan Marlina di alamat di Sungai Pampan, Nagari Kotonan Tigo, Ampe Koto Hilya, Kecamatan Batang Kapas. Di mana sahabat Langkisau, jikalau mengetahui keberadaan yang bernama Marlina, untuk dapat menginformasikan kepada yang berkait bersangkutan untuk dapat hadir pada ruang sidang di Pengadilan Negeri Painan pukul 10 pagi di hari Rabu 14 Oktober 2026 mendatang. Dan sampai di sini dulu sahabat Langkisau, Eci Daniel menemani sahabat dari pagi tadi hingga hampir pukul 11 siang ini. Tentunya sahabat, setelah ini kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1 Padang dengan berita Indo, dengan berita olahraga, dinamika olahraga. Sahabat Langkisau, Eci pamit undur suara, dan pastinya sahabat tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM, karena masih akan banyak kami hadirkan program-program lainnya menemani ruang dengar sahabat Langkisau di edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eci tutup perjumpaan kita dengan lagu dari Tulus.

0: Menit ke-47, selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
1: Allora, questa squadra, mi ci metto dentro.
0: 2,5 tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
1: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
0: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49, dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya, dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyo Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi 1 poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah Olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak, dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya.
3: Become better to my club.
1: Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitrimen, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Dan di pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat sudah mau mendekati jam makan siang ya. Bentar lagi istirahat, makan siang, kemudian sholat. Nah, jangan lupa ya pendengar, nanti setelah beristirahat, setelah makan, dan bagi kaum muslimin dan muslimat, ibadah sholat zuhur juga dilanjutkan kembali aktivitasnya ya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun ya pendengar untuk aktivitas kita hari ini. Dan pastinya juga nanti jangan lupa untuk istirahat, tambah kembali energinya biar nanti untuk melanjutkan kegiatan di sore hari ya, setelah makan siang, setelah isoma, bisa maksimal lagi gitu. Oke, pendengar, di kesempatan Padang siang ini kami masih akan hadirkan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Tapi kita ke informasi dulu, di mana pemerintah Kota Padang mendorong kegiatan olahraga lari dapat menjadi bagian dari pengembangan pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Ajang Bela Negara Fun Run 2026 yang akan digelar di Kota Padang diharapkan dapat menarik wisatawan dan memberikan dampak bagi pelaku UMKM serta sektor perhotelan. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan bahwa pemerintah Kota Padang siap mendukung pelaksanaan Bela Negara Fun Run 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan program unggulan Jelajah Padang yang mendorong pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, serta edukasi sejarah berbasis budaya dan digital. Fadli juga mendorong kegiatan lari serupa dapat dilaksanakan secara rutin dan menjadi agenda tahunan. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan olahraga yang dikemas dengan unsur pariwisata dan sejarah dapat memperkuat daya tarik Kota Padang. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Jadi dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri, mau kesini saja mungkin masih bisa beda pandangan, warna apa untuk jilbab yang dipakai. Ya, dengan suami bisa berbeda. Bapak, bagus yang mana ya, hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh, gitu kan? Ah, enggak, kayaknya kuning deh, gitu kan? Masih mending ada dua pilihan, begitu dipakai, pink. Bisa berbeda, anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela. Malaikat dicela. Rasul dicela. Nabi dicela. Sahabat dicela. Tabiin dicela. Ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan? Itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau, Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang. Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana? Saya yakin masih konsisten. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih mana? Ya, saya tahu lah. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajar, turun wahyu, turun al-ala, turun beberapa surah. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun, sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari tinggalkan sama Tuhannya. Itu Muhammad dah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya, jangankan umatnya, rasulnya saja yang mengklaim rasul punya masalah katanya, ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, naik turun, turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Nih. Oke. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Sekali lagi. Jazakallah khair. Lebih kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi, turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada, nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada, nanti kita turunkan. Udah siap-siap kan pengen melamar, ternyata keduluan orang gitu kan. Udah siap-siap pengen dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya enggak seperti yang diharapkan. Muncul, ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak.
Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya.

0: وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
1: satu surah dulu, alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupku engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah, kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah, ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal layli, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Ya, itu pertanyaan besar, ya? Baik. Kalau Allah menyampaikan, hukumlah, tidak bersumpah pun, harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah, dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting, yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Jika teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa, ya? Huh? Oke, okay. Sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan, ya, atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya, kalau misalnya kita ambil 1.30 jam setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30, ya. 1.30 jam berarti jam 6, kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk, jadi syuruk itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari, ya, enak gak ke tubuh kita itu? Nyaman gak? Jam 8 enak gak kalau berjemur, ya? Jam 9 enak, ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu, di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang engkau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wallayli idza saja, dan aku bersumpah, al-layl, layl itu apa? Malam. Baik, layl turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu leli, ibu malam-malam, ya. Layl. Oke. Layl itu malam. Malam gelap enggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu. Gelap, ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua, dan pas gerhana misalnya gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Wal laili idza saja, dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan enggak ada lampu. Ya, belum ada PLN, ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar. Biasanya kalau situasi gelap itu mudah enggak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan, kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah. Bukan hanya karena gak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap. Makan gak enak, melangkah susah. Pernah gak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu, seakan-akan makan gak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya, walaili idza sajar. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya Tuhan. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan, seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa maqala, tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama, dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, papa akan selalu bersama mama dalam setiap situasi itu. Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Jadi kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari, perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki, suami, ayah. Kenapa disebut matahari, diilustrasikannya? Matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hey, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya, kalau bulannya kan desainnya gak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya, tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan, dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya, dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan? Oke, tahan sampai sini, tahan, lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan, kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran, mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung, Maryam binti Imran, wa Maryam ibnata Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, bukan mengandung melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau enggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detail disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik, maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah Subhanahu wa taala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan ini enggak mungkin, ini gak akan terjadi, ini gak bisa. kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah, supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini enggak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hamba-Ku, sepanjang engkau mendekat kepada-Ku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah? Satu? Paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya. Saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei. Seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang kau pertentangkan, perdebatkan, perselisihkan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia. Apapun yang diperselisihkan, itu unik ya. Orang berselisih pada yang akan ditinggalkan. Aneh gak? Ada orang berebut makanan, ya kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya, makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hey, yang Aku kejar-kejar ini, boleh jadi Aku akan tinggalkan juga. Kenapa Aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan. Dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Dua. Pelan-pelan, sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu. Dapat job satu, pengen, udah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun gak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya. Nanti caranya akan turun nanti di Al-Insyirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi, apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang, belum sampai kepada kita, karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu, sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan, walasaufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan, orang yang punya sikap seperti ini, itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidupnya. Yeah. Pelan-pelan. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi, nanti detailnya ada di Al-Insyirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa, dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu, kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang Anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu. Ya, pengen materi. Pengen kedudukan. Pengen lulus anaknya ujian. Ya kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu. Diratapin. Alih-alih meratap. Alih-alih membuat status. Alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah, begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada hati. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Itu poin yang ketiga. Pelan-pelan. Empat. Kita masuk ke detail sekarang. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling menarik. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim? Punya banyak masalah? Aku selesaikan juga. Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Ya kan? Ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah. Teman yang setia, semua kebutuhan tersedia. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan. Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar dulu pun banyak masalah, kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Nah, secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi kalau sedang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai, masa yang sekarang nggak selesai. Itu prinsipnya. Secara psikologis demikian. Jelas ya? Oke.
0: Wa wajadaka dhalan fahada.
1: Muhammad, dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada di situ. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Ada sini. Saya agak cepat ya, mohon izin.
0: Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
1: Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai, kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Aghna itu kalau ilmu, ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi. Hei, engkau yang sedang mengejar kedudukan, aku tahan sebentar karena ada yang gak bagus untukmu di sini. Tapi kalau kamu terima, aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Kamu pengennya bintang 2, aku naikkan sampai bintang 4. Kalau perlu 5 sekalian. Hei, kamu yang in kampus di sini, aku tahan bahasa kamu gak lulus. Kamu nangis, kamu mengadu, kamu datang pada orang tuamu. Orang tua mulai protes, mulai curhat, macam-macam. Terima dulu. Mungkin di sini ada yang tidak baik. Seperti doa ibumu yang sering memohon, ya Allah. Jangan sampai anakku berbuat yang salah. Jangan sampai terjebak narkoba. Jangan sampai terbawa tawuran. Di sini ada yang kurang tepat untukmu. Kalau kamu ridha, kamu terima, kamu proporsional. Bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan ridha dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya.
0: Fa'ammal yatima fala taqhar.
1: Hei, maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses, share. Berbagi. Bukan hanya materi. Bagi ilmunya. Ya? Bagi kebahagiaannya.
0: Wa'ammas sa'ila fala tanhar.
1: Jangan sampai nunggu orang minta. Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang Anda sukses. Tapi boleh jadi kesuksesan Anda itu

Kan dan disyukuri. Jadi semua nikmat itu bukan cuma kesulitan yang sifatnya mutlak. Semua orang mengatakan sulit. Maaf, bawa mobil sulit atau mudah? Bukan mengendarai ya, bawa mobil, bawa. Sulit ya? Sulit ya? Baik, sepakat sulit semuanya. Nah, itu dalam bahasa Arab dikenal dengan usrun, kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah. Sulit, semua sepakat. Dan ketika ada orang bicara, aku sedang punya masalah begini, semua mengatakan, wah itu gak mudah, itu gak mudah, itu usrun namanya. Lawannya, lawannya, kemudahan yang relatif disebut sahlun. Tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah, itu yusrun namanya. Mengangkat spidol, semua mengatakan mudah, ringan. Itu yusrun namanya. Perhatikan, Allah tidak memasangkan sa'bun dengan sahlun, tapi memasangkan usrun dengan yusrun. Orang-orang yang punya keyakinan kuat, setiap persoalan itu akan selesai. Dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya. Maka, perhatikan kalimatnya kata Quran. Inna ma'al usri yusran. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami, maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati. Dengan kata lain, kalau kita bawa ke bahasa psikologi, kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun, selain kita mengatakan, ini pasti bisa saya lalui, saya insya Allah sanggup mengatasinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Pasti ada solusinya, pasti mudah. Katakan, walaupun memang solusinya belum datang, tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan, inna ma'al usri yusra. Bahasa psikologinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Gak mungkin gak selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menuntaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya. Jelas? Teruskan. Fa inna ma'al usri. Kalau masih ragu kata Allah, katakan lagi sekali lagi. Sampai hati kita merasa nyaman. Jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun, tanamkan pada diri kita, pasti selesai. Belum nampak, insya Allah pasti selesai. Gak mungkin diuji kalau gak ada solusi. Itu lebih memberikan harapan. Setelah itu, fa'idha faragta, mitigasi masalahnya. Mitigasi persoalannya. Tuliskan, ini masalahnya apa? Rumah tangga. Apa saja misalnya, dia ada suami, ada istri, ada anak-anak. Masalah ada di mana? Kadang-kadang benangnya jadi kusut karena satu-satu gak segera diselesaikan. Maka kata Al-Quran, fa'idha faragta. Satu-satu mitigasi dulu. Satu masalah di sini, lihat di suami, lihat di istri. Kalau pekerjaan, masalahnya apa? Sebelum bercabang kemana-mana, petakan. Apakah rekanannya? Apakah relasinya? Apakah kemampuannya? Apakah manajerialnya? Apakah marketingnya? Mitigasi, kotaki semua, selesaikan satu-satu. Setelah itu, apa yang dilakukan? Wa ila rabbika tawakal, sepenuhnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya. Tawakal itu yang paling mahal. Anda kalau gak punya kepasrahan, stres. Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan dan selalu orientasi pada hasil. Kita punya tawakal. Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu, gini. Di sini ada orang yang paling jago misalnya main basket. Ada pertandingan basket. Begitu dibuka, udah tim musyawarah serahkan aja pada si fulan. Kan? Dia yang paling jago, ya? Bukankah dengan menyerahkan itu bukan hanya kita berikan sebuah tugas? Ya kan? Tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri kan? Ah, yakinlah sukses. Ini paling hebat. Pernah ada perasaan gitu? Sekarang, siapa yang paling mampu menguasai? Siapa yang paling hebat menyelesaikan segala hal? Siapa yang punya segalanya? Bukankah Allah? Orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi, maka satu, dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Gak ada kecewa. Karena tawakal itu, kalau sudah kepasrahan, pasti menerima hasil. Kalau sudah tawakal, terserah Allah tetapkan apa saja. Mau dapat sekarang, dapat besok, dapat nanti. Puncak yang paling tinggi, hey, tugasmu hanya berikhtiar semampu yang bisa dilakukan. Selanjutnya, biarkan Allah menetapkan apa yang menjadi bagian dari maslahat kehidupan kita. Saya tutup. Cara Allah menjawab harapan kita ada tiga. Satu, memberi langsung apa yang kita mintakan. Dua, menunda itu sampai kita siap menerimanya. Tiga, mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan.

Saya ulang ya. Satu, memberi langsung apa yang kita mohonkan. Misal, ya Allah, saya ingin A misalnya, anak saya pengen ke ITB. Tapi nggak mungkin tiba-tiba langsung masuk ITB kan? Pasti lewat ini dulu kan? Ada ujian dulu, ikut tes dan seterusnya diterima, sesuai. Dua, kadang menunda sesuatu sampai dia sanggup menjalaninya. Anda punya anak usia 5 tahun, pengen diberikan motor. Anda mampu untuk memberi motor, dikasih nggak? Tidak. Sampai dia sanggup mengendarai motor, baru Anda berikan. Terkadang ada yang kita minta sekarang, tidak didapati sekarang. Tapi ternyata tahun depan kita dapat. Kita harus sadar bahwa anugerah yang kita dapatkan tahun depan itu sebetulnya adalah hasil doa kita di tahun ini. Pernah dengar nggak kisah viral? Nabi itu berdoa, baru dikabulkan setahun setengah. Setahun 6 bulan. Padahal itu Nabi loh. Kiblat pertama kita kemana? Palestina kan? Baitul Maqdis kan? Nabi berdoa, mohon terus nengok ke langit. Al-Baqarah 144, minta, jawabannya turun setelah...

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media info.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali siang kali ini dalam program Musik Istirahat Siang bersuarakan Adel Fabri menemani sahabat Langkisau di Selasa 29 September 2020 Anda. Kita menyapa tentunya buat sahabat yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat ya sahabat Langkisau yang mendengarkan di edisi kali ini, dan yang tengah beraktivitas juga kita menemani dengan tembang kenangan baik dari dalam dan luar negeri tentunya. Selamat siang saja, dan yang ingin bergabung silakan di nomor yang seperti biasa ya sahabat, silakan bergabung.

0: Nah, sama lagi di nomor 082374414591 ya. Silakan sama lagi sel yang ingin request lagu tembang kendangan favoritnya. Ada Mus Jayandi yang ingin bergabung, kita sapa dulu deh ya. Sudah berbunyi telepon kita, Mus Jayandi Sage Kinci Salido. Oke. Halo, Langki Sore FM, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, Mus Jaya. Ini bunyi apa tuh? Bunyi hujan atau bunyi kendaraan?
1: Oh, enggak. Itu apa? DPB mobil Puso, pannya meletus.
0: Oh, mobil Puso ya. Oke. Okay. Ya. Gimana kabarnya di siang kali ini?
1: Halo, siang hari ini sudah habis beraktivitas dari DPB. Ada pesan tadi mencari buah nipah. Jadi, sudah selesai dicarikan.
0: Udah selesai dicarikan, oke. Carinya belakang rumah aja ya.
1: Sampai itu dekatnya kafe gaul tadi.
0: Oh, dekatnya kafe gaul, aduh luar biasa. Aman nih kita ya.
1: Pakai perahu sambil itu mencari umpan.
0: Mencari umpan.
1: Mencari buah nipah. Itu ada Febri.
0: Oke, bagus sekali. Ya, udah makasih ya nih, Mus Jaya.
1: Ah, udah nih habis makan siang langsung dengarkan Langki Show FM untuk acara musisi di siang hari ini.
0: Oke, mau lagu apa?
1: Darinya Fanny Fabiola bisa itu.
0: Fanny Fabiola ini bukan penyanyi lawas ya, Mus Jaya.
1: Nah, tapi nyanyinya ada lagu tangannya
0: tapi
1: lagunya
0: iya sih.
1: Tangan tak sampai
0: atau dari penyanyi lawasnya aja deh kita kasih.
1: Oke, juga dari Rinto Arahap ya.
0: Iya, dari Rinto Arahap ya. Christine Panjaitan juga ada.
1: Nah, ya dari Rinto Arahap aja lah.
0: Rinto Arahap aja.
1: Ya, di siang hari ini.
0: Oke, salam buat siapa nih? Silakan. Salamnya.
1: Iya, bagaimana ada tadi?
0: Salamnya
1: di siang ini. Iya, pertama buat Adel Febri, semoga sehat selalu beserta keluarganya.
0: Amin.
1: Buat Ayah Ferdi, Ayah Safira, terus lagi buatnya Pak Putra Bayang, Pak Jambu, Putri Lubek, terus lagi Pak Oga, Pak Sago. Udah lama nih Pak Oga gak gabung di Langki Show ya.
0: Pak Oga sibuk buatnya nih.
1: Putri Malu, Mama Naila, Pak Faisal, Mama Puja, Bunda Sia, terus laginya buat Uncu Nadi di Muara Penang.
0: Baik.
1: Ya, buat adik yang ada di Padang. Gimana adik sekarang di Padang? Cuacanya gimana di Padang sekarang?
0: Iya.
1: Kalau untuk kota Pandan Salido sekarang mendung-mendung terang ini.
0: Iya. Betul sekali, mendung-mendung terang saat ini.
1: Iya, agak panas sekarang cuaca di siang hari ini ada Febri.
0: Entah mau hujan atau gimana nih, tapi kayaknya mau hujan ya.
1: Kalau hujan enggak kayaknya ada Febri.
0: Enggak ya.
1: Paling gerimis pelan termalam.
0: Oh, gerimis saja.
1: Karena kan angin kencang sekarang bentuknya.
0: Iya. Itulah kalau tinggal di pesisir.
1: Kalau sekarangnya langit kan nih lagi biru.
0: Iya. Biru.
1: Kalau kalau ada Febri kan dalam studio enggak kelihatan nengoknya kayak langit.
0: Yeah.
1: Kalau Mus Jaya langsung lihat ke langit.
0: Di sini kelabu warnanya nih.
1: Kelabu. Cuma dinding sama
0: Mus Jaya, kita punya kaca besar di sini. Jangan salah ya.
1: Nah, boleh dua nih lagunya ada Febri?
0: Boleh, satu lagi apa nih? Silakan.
1: Punya lagi darinya Pance lah. Demi kau dan sebuah hati.
0: Oke.
1: Terima kasih Adek Pebing, Burung Irian, Burung Cendrawasi. Cukup sekian, terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, langsung latihan kayaknya Mus Jaya ya buat nanti malam dalam pantun balega ya, dari sore hari ini dari siang kali ini udah latihan deh untuk pantun balega. Oke, nggak apa-apa ya sahabat. Baik, kita masih hadirkan tentang kenangan tentunya di edisi Selasa 29 September 2026 di dua hari terakhir ya di bulan September ini, dan nanti hari Kamis sudah masuk juga ke bulan Oktober. Tidak terasa di tahun 2026 ini sudah menjalan 9 bulan ya sahabat. Aduh, luar biasa. Mudah-mudahan banyak kabar-kabar baik, banyak juga peristiwa baik yang terjadi, dan mungkin kalau misalnya ada ujian sedikit ya, mudah-mudahan bisa kita hadapi dengan baik juga. Oke sahabat, langsung saja kita hadirkan requestan dari Mus Jaya. Ada Rinto Harahap dengan Tangan Tak Sampai.

91,2 lagi Sawer FM, sama lagi masih bersama Del Febri dalam program musik istirahat siang di edisi Selasa 29 September 2020. Dan sahabat, sambil menunggu sama lagi saya yang ingin bergabung dan request lagu tebang kenangan, kita juga hadirkan informasi terkait dengan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat oleh Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah Sumatera Barat pada 29 hingga 1 Oktober 2020. Peringatan tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini. BMKG mendeteksi sejumlah gangguan cuaca yang aktif di wilayah Sumatera Barat. Gangguan ini antara lain seperti Madden-Julian Oscillation atau MJO secara spasial, gelombang Kelvin, gelombang Rossby Equatorial, serta daerah konvergensi dan juga belokan angin atau shear line. Kondisi atmosfer tersebut diperkuat anomali suhu muka laut positif di perairan barat Sumatera Barat, dan kondisi ini sahabat berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan dengan intensitas tinggi di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau Deki Irmawan menghimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Potensi bencana tersebut antara lain seperti banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor, terutama di wilayah yang masuk dalam kategori peringatan dini, siaga, dan juga waspada.

apalagi soal wilayah yang masuk kategori siaga, yakni seperti Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu, wilayah yang masuk kategori waspada meliputi Kepulauan Mentawai, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota, Kota Sawalunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, dan juga wilayah sekitarnya. BMKG meminta masyarakat mengenali titik-titik yang rawan bencana di lingkungan masing-masing. Warga juga diminta memantau informasi cuaca terbaru sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Masyarakat tentunya diimbau untuk segera mencari lokasi aman apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi yang cukup lama. Selain itu juga, warga sahabat diminta mewaspadai peningkatan debit dan tinggi muka air sungai serta kemungkinan jatuhan material longsor, khususnya di daerah yang memiliki kondisi geografis yang rawan. Apabila terjadi bencana, masyarakat diminta segera melapor dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Informasi cuaca dan peringatan dini terbaru untuk wilayah Sumatera Barat dapat juga sahabat pantau ya melalui aplikasi info BMKG untuk Android dan juga iOS, akun Instagram @bmkgminangkabau serta layanan WhatsApp BMKG Minangkabau di 0812-6812-5907. Kembali sahabat menemani istirahat siangnya maupun aktivitas di siang kali ini dengan tembang kenangan berikut dari Krisye, Kala Cinta Menggoda.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur, oh Nur, alun juo babuen kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
1: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah, lai. Bule capek.
1: Jangan lah idah. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau kah. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
3: Dunsana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Dari lantai 1 gedung Pelayanan Convention Center 91,2 Lengkisau FM, Sabah Lengkisau masih bersama Del Febri dalam program musik istirahat siang menemani sahabat hingga pukul 3 dan 3. Dan Sabah Lengkisau kita hadirkan juga informasi terkait dengan Museum Mandir Rubiah yang kini telah memperoleh nomor pendaftaran National Museum, sebuah pencapaian yang menandai masuknya museum bersejarah tersebut dalam pencatatan museum secara nasional. Nomor pendaftaran National Museum ini menjadi langkah yang penting bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memperkuat keberadaan pengelolaan sekaligus pelestarian Museum Mandir Rubiah sebagai salah satu warisan sejarah dan kebudayaan daerah. Museum Mandir Rubiah yang berada di kawasan Lunang tersebut telah diresmikan sejak 8 Maret 1980, namun hingga beberapa waktu lalu, museum yang menyimpan jejak sejarah dan kebudayaan masyarakat Pesisir Selatan belum pernah didaftarkan untuk memperoleh nomor pendaftaran nasional museum. Proses tersebut akhirnya berhasil diwujudkan pada tahun ini oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Dispar Budpora Pesisir Selatan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja pamong budaya dan staf bidang kebudayaan yang secara bertahap melengkapi berbagai administrasi serta persyaratan yang dibutuhkan. Disampaikan Sabah Lengkisau oleh Kepala Dinas Dispar Budpora Ronald Bernando yang berharap setelah tercatat secara nasional, pengelolaan Museum Mandir Rubiah kedepannya dapat semakin diperkuat baik dari sisi administrasi, pemeliharaan koleksi maupun pengembangan museum sebagai ruang edukasi masyarakat. Ia menambahkan generasi muda perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk mengenal warisan budaya daerah. Dengan demikian, sejarah Museum Mandir Rubiah tidak hanya tersimpan dalam koleksi, tetapi juga hidup melalui pengetahuan dan pemahaman generasi penerus.

0: Berikutnya, Sabalan Kisau RSUD Dr. Muhammad Zain Paindan menggelar pembukaan pelatihan Early Warning Score atau WS, Kode Blue, Bantuan Hidup Dasar, dan juga Manajemen Gerry. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin 28 September dan bertempat di Aula RSUD Dr. Muhammad Zain Paindan. Nah, sahabat, kita jeda dulu informasi di edisi kali ini dengan telepon dari sahabat kita, ada Ayah Ferdi deh. Halo Ayah Ferdi, selamat siang lagi Saw FM.
1: Siang
0: Iya ya Ferdi, gimana kabarnya?
1: Kabar baik ini, cuaca iya. Ada yang kurang baik ini.
0: Iya, kok Ayah lesuh gitu ya suaranya, ngantuk atau gimana tuh?
1: Ya gitu deh, karena hari belum manja kayaknya.
0: Oke, bikin jadi ngantuk.
1: Jadi kebawah suasana tadi.
0: Oke, makannya banyak juga tadi tuh ya.
1: Hah?
0: Makannya juga tadi banyak ya, tambah ngantuk.
1: Enggak juga sih, tapi karena mendung begini,
0: yeah.
1: Biasanya adem gitu.
0: Oke, baik, mendung ya. Enggak hujan, kemarin enggak hujan di Tarusan, di Duku.
1: Kayaknya enggak kemarin tuh.
0: Enggak ya.
1: Okay. Tapi mendung-mendung aja.
0: Mendung aja ya. Panas atau berangin atau gimana?
1: Enggak
0: juga.
1: Sekarang ini cuman anginnya sepoi-sepoi ya, aja
0: sepoi-sepoi. Angin bikin ngantuk ya, Ferdi ya. Oke, mau lagu apa nih?
1: Apa sekarang ini?
0: Tembang kenangan.
1: Tembang kenangan.
0: Iya. Yeah.
1: Apa ini ya?
0: Apa nih? Yuk.
1: Nah, jangan salah menilai dah.
0: Jangan salah menilai. Baik. Jangan salah menilai.
1: Saya baru monitor nih.
0: Baru monitor ya? Oke.
1: Udah siapa tadi yang udah
0: gabung? Tadi ada Musjaya baru.
1: Musjaya. Dari sekali ya?
0: Iya.
1: Adit belum?
0: Adit belum, kayaknya Adit lagi belajar mungkin.
1: Oh, belajar.
0: Mm-mm.
1: Ya, salam sama saya.
0: Ya.
1: Nama Adit juga kalau di monitor, Pak Oga, nomor ini dan
0: lain-lain.
1: Mm. Jonathan, Pak Hitam, Arif Antion Barak, Mama Nila.
0: Ya. Baik.
1: Riko Taniago dan Bunda Peti. Ayah Safira juga, Pak Lampung dan Bu Lampung. Yang buat di studio, terutama nih buat ada.
0: Ya, terima kasih banyak. Ya, Siti
1: Fitri juga, Eki Danir, Rio Kibo dan Roma Manggana. Semoga semua yang saya salamin terkabar selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Iya, dulu ya.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Ferdi, sahabat dari Duku ya, Tarusan, sudah bergabung bersama kita ya, baru monitor juga katanya. Oke, baik, kita lanjut lagi informasi terkait dengan pelatihan tadi ya sahabat di RSUD M. Zain Paindan, di mana pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Perdatin Sumatera Barat. Dua dokter yang dijadwalkan mengisi materi adalah Dr. Nasman Puar yang membawakan materi manajemen nyeri, serta Dr. Dedi Kurnia yang membawakan materi EWS, PHD, dan Kode Blue. Oke, kembali kita jeda dulu informasi nih dengan sahabat kita Damus Jaya. Kembali kita sapa. Halo lagi Sarah from, selamat siang.
2: Selamat siang Adel Febri.
0: Waalaikumsalam, Musjaya. Oke.
2: Sudah gabung ya Ferdi ya, Adel Febri.
0: Betul sekali. Boleh disapa ya Ferdi?
2: Iya. Selamat siang Ayah Ferdi. Bergabung di siang hari ini.
0: Ya. Ada Musjaya juga.
2: Mau nanya ini Adel Febri?
0: Apa tuh mau nanya?
2: Ntar malam ada itu nobar itu di Taman Spora.
0: Nobar Zivana ya? Kita
2: ya,
0: coba
2: lihat kan dulu nanti deh. Kan penampilan Zivana.
0: Betul, tanggal 29 ini ya. Oke. Harus ya. Nih kita dukung nih Zivana nih. Nobar.
2: kalau kuki dari kuki selatan.
0: Betul. Ini dari Tarusan banget nih, Divana.
2: Iya, gitulah.
0: Kita lihat dulu informasinya ya. Adakah nobar atau tidak nanti malam?
2: Kalau di Facebook kan nampak.
0: Iya.
2: Penampilan Zipa di malam hari ini disiarkan. Nah, tahu kan nanti ada nobar di Taman Spora di malam hari ini.
0: Ya, nanti kita lihat dulu informasinya ya.
2: Okay. Biasanya Adit tuh yang paling cepat tuh kalau tahu kayak gini, tapi mungkin Adit lagi sibuk-sibuknya kayaknya, belajar mungkin di siang.
0: Kayaknya NGP nih ya. Ayah Syafira yang paling tahu ini informasi.
2: Ya, biasa dia juga tahu kan. Adit, informasi itu munculnya dari Facebook atau dari ada aja itu.
0: Ya.
2: Okay. Sekarang informasi-informasi itu kayak berita-berita itu kalau kita banyak gabung dengan Facebook, kabar-kabar seperti kabar Sumber, kabar Pesel, kita kan tahu.
0: Betul, langsung informasinya tahu ya.
2: Iya, kayak ada seperti sampai kan itu udah ada di Facebook tadi tuh, tahu.
0: Iya, udah baca ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah kalau udah baca.
2: Iya, mana tahu ini benar atau enggak itu aja, cuma kadang kan kebanyakan ada hoax itu kan, makanya kita belum percaya dulu.
0: Iya. Harus dicek dan recheck lagi.
2: Ya dulu mana tahu ini sekedar itu aja konten kreator aja kayak gitu.
0: Siapa tahu IA ya.
2: Iya, IA bisa jadi. Mm-mm. Yang enggak sesuai dengan naluri kita lah kan gitu ada Febri.
0: Betul. Oke, mau nambah lagu apa nih Mas Jaya?
2: Oh, lagunya dari Inka Kristi itu ada Febri.
0: Inka, judulnya apa nih?
2: Cinta Kita yang dia sama Army ya itu.
0: Cinta Kita sama Ami ya.
2: Iya sama Ami.
0: Iya, ada.
2: Ya kan dua itu. Satu kan sama Niki Ardila, iya. Yang sama Ami aja.
0: Yang sama Ami aja. Oke, ada kok lagunya.
2: Iya. Ada.
0: Ada. Salam buat siapa?
2: Ya, salamnya buat Adel Febri kembali, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus buat sahabat-sahabat pendengar Rangkisau dimanapun berada, pokoknya di pesisir selatan ini, semoga mendengarkan di sehari ini terhibur. Itu aja ada Febri.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya kita ucapkan buat Mbus Jaya dia sudah bergabung bersama kita kembali di edisi kali ini. Dan sahabat ya, Kadol Fibro masih hadirkan tentunya informasi dari wilayah pesisir selatan. Tadi kita lanjutkan terkait dengan pelatihan ini sahabat. Dengan 4 topik utama, kegiatan ini terbagi dalam 2 sesi materi yang diampu oleh 2 narasumber berbeda. Nah, dalam praktik pelayanan kesehatan nih sahabat, EWS ini lazim dipahami sebagai sistem penilaian yang memakai indikator tanda vital untuk mengenali perburukan kondisi pasien sejak dini. Dan kode blue merujuk pada prosedur pemanggilan tim resusitasi saat terjadi kegawatan, misalnya henti jantung. Adapun BHD dan bantuan hidup dasar mencakup tindakan awal untuk mempertahankan jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi sebelum penanganan lanjutan. Sementara manajemen nyeri berkaitan dengan tata laksana rasa nyeri pada pasien. Pemahaman umum tersebut menjadi konteks bagi pelatihan ini, menjabar materi secara rinci tetap mengikuti paparan yang disampaikan oleh narasumber. Tentunya untuk meningkatkan kompetensi dari layanan kesehatan ya dalam menghadapi berbagai kondisi yang terjadi pada pasien. Baik, sahabat lagi langsung saja kita hadirkan requestan yang pertama nih dari ada Ayah Ferdi ya, Tagar Pengaribuan dengan Jangan Salah Menilai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
5: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
6: Baru saja selesai, Ibu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah.
5: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
6: Betul, Bu. Untung ya warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
5: Iya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan kalau ditanggung bersama.
6: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
5: Maksud ayah?
6: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oh. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
5: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
6: Iya kan? Sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Oh. Misalnya, jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
5: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
6: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
5: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
6: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
5: Ya, ayah.
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Dari kawasan Jagus Salim, Payana 91,2 Legisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sabalang kisah setelah ibadah sholat asar, kita lanjutkan kembali program kita di edisi kali ini terkait dengan citra keluarga, tentunya dengan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup. Dan di edisi kali ini, Sabalang Kisau pada Selasa 29 September 2026 yang masih bersuara Kredol Febri menemani sahabat hingga pukul 4 nantinya. Dan Sabalang Kisau, untuk informasi yang pertama kita bahas ya terkait dengan ujian sekolah. Pada saat ini beberapa siswa dan siswi tengah melaksanakan atau mengerjakan ujian, tentunya ujian sekolah. Nah, salah satu momen ini tentunya sering membuat anak merasa cemas, tegang, terutama ketika harus menghadapi banyak materi dan soal. Karena itu persiapan yang baik perlu dilakukan agar anak dapat menjalani ujian dengan lebih tenang dan juga percaya diri. Dan sama lagi, salah satu hal penting adalah membuat jadwal belajar yang teratur. Anak sebaiknya tidak belajar dengan sistem kebut semalam, tetapi membagi waktu belajar secara bertahap. Materi pelajaran dapat dipelajari sedikit demi sedikit sehingga lebih mudah dipahami dan juga diingat. Selain belajar, Sabalang Kisau, istirahat yang cukup juga tidak kalah penting deh. Tidur yang baik membantu tubuh dan pikiran tetap segar sehingga anak dapat berkonsentrasi saat mengerjakan soal. Orang tua ataupun orang dewasa juga dapat membantu dengan menyediakan makanan bergizi dan mengingatkan anak untuk tidak terlalu lama bermain gawai ketika waktu belajar. Dukungan orang tua juga memiliki peran yang besar, hindari memberikan tekanan berlebihan atau hanya menuntut nilai yang tinggi. Berikan semangat dan juga apresiasi terhadap usaha anak, lingkungan belajar yang nyaman akan membuat anak lebih percaya diri dalam menghadapi ujian. Dan menjelang hari ujiannya, anak sebaiknya menyiapkan perlengkapan sekolah sejak malam sebelumnya dan datang tepat waktu. Saat mengerjakan soal, baca setiap pertanyaan dengan teliti nih. Kerjakan soal yang dianggap lebih mudah terlebih dahulu, kemudian lanjutkan ke soal yang lebih sulit. Nah, sahabat, dengan persiapan yang teratur, istirahat yang cukup serta dukungan dari keluarga, anak dapat menghadapi ujian sekolah dengan lebih tenang. Dan yang terpenting, ujian bukan hanya tentang mendapatkan nilai tinggi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi anak untuk belajar bertanggung jawab dan percaya pada kemampuan dirinya sendiri.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 Lengkisau FM, Sobat Lengkisau masih bersama Del Fabri dalam program Citra Keluarga. Ada sahabat setelah makan siang dan sudah menuju sore hari, tentunya kadang makan siang tadi terasa sudah mulai hilangnya sahabat dari pencernaan. Kebiasaan ngemil atau keinginan ngemil ini mulai muncul ketika mata melihat makanan yang lezat nih, apalagi ketika scroll di media sosial nih, terlihat ya makanan-makanan yang lezat ataupun minuman-minuman manis yang tentunya membuat lapar mata. Nah, meski perut sebenarnya belum membutuhkan makanan tambahan, dalam kondisi seperti ini secangkir teh hijau tanpa gula nih sahabat bisa menjadi pilihan sederhana untuk menemani jeda sebelum waktu makan berikutnya. Teh hijau mengandung kafein dan katekin yang membuatnya menarik perhatian dalam pembahasan mengenai metabolisme tubuh. Namun, teh hijau bukan obat penekan nafsu makan dan manfaatnya terhadap berat badan tidak boleh dilebih-lebihkan. Disampaikan juga sahabat terkait dengan manfaat teh hijau ini adalah bisa membantu mengalihkan kebiasaan ngemil, terutama ketika keinginan makan muncul karena rutinitas. Mengganti cemilan manis dengan minuman tanpa gula dapat membantu mengurangi asupan kalori tambahan dalam keseharian. Dan untuk manfaat keduanya berkaitan dengan rasa kenyang sementara yang dapat diperoleh dari minuman. Ketika keinginan ngemil sebenarnya muncul

Muncul karena haus, minum teh hijau dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dan untuk manfaat yang ketiga adalah bisa mendukung kebiasaan makan yang lebih terkontrol ketika teh hijau menggantikan minuman manis. Pilihan sederhana ini dapat mengurangi konsumsi gula, terutama bagi sahabat yang terbiasa menikmati minuman tinggi kalori. Meski begitu, jangan menjadikan teh hijau sebagai pengganti makanan ketika tubuh benar-benar lapar. Pilih cemilan bernutrisi seperti buah, telur, kacang-kacangan, ataupun yogurt untuk memenuhi kebutuhan energi. Jadi teh hijau ini dapat menjadi teman sederhana untuk mengelola kebiasaan ngemil tanpa perlu cara yang ekstrim. Apalagi bisa nikmati tanpa gula dan tetap perhatikan kebutuhan makan, pola hidup, serta respon tubuh masing-masing. Tak lagi so, sebagai penutup kita juga sampaikan informasi terkait dengan rilis dari panggilan umum sidang perdata oleh Pengadilan Negeri Painan. Disampaikan Sabalah Kisau melalui Panitera Baitul Arsyam diberikan panggilan kepada Marlina, perempuan lahir di Jalan Baru pada 7 Juli 1972, beragama Islam, pekerjaan pedagang, warga negara Indonesia yang berlamat di Sungai Pampan, Nagari Koto dan 34 Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk sekarang alamat maupun domisili tidak diketahui dan selanjutnya disebut sebagai tergugat satu. Panggilan ini sebelumnya sudah diberikan untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 54 garing PDT.G garing 2026 garing PN/PNN dengan agenda persidangan memeriksa kelengkapan para pihak yang akan dilaksanakan pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat yang bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 158 Salido, Kecamatan Pacurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Sehubungan sama dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Henry Mulyondo DKK yang berlamat di Sungai Pampan, Nagari Koto dan 34 Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai para penggugat. Melawan Marlinda DKK yang beralamat di Sungai Pampan, Nagari Koto dan 34 Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai para tergugat. Dan sapa lagi sih informasi tadi juga menutup perjumpaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sapa lagi so yang sudah mendengarkan. Semoga informasi yang kita hadirkan bisa menemani sahabat di edisi Selasa 29 September 2020. Dan nantinya kita juga akan re-airing kembali Berita Indonesia Live di edisi kali ini. Adel Fabri pamit undur suara. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPPL Gemarandik, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa, tanggal 29 September 2026. Yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Baik pendengar LPPL Indonesia, di sesi pertama diawali kabar dari LPPL Batara FM Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan berita rawat kebun bersama peserta magang Kemnaker dukung ketahanan pangan Lembaga Pemasyarakatan Muara Tewe. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Yayu Bahar. Silakan laporan Anda.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, menjaga tanaman tetap tumbuh dan produktif membutuhkan perawatan yang dilakukan secara konsisten. Hal itu dilakukan dan diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Tewe, yaitu pemeliharaan lahan hortikultura di area branggan atau lahan asimilasi. Turut bersama dalam kegiatan rutin tersebut, peserta magang dari Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat langsung merawat tanaman yang dikembangkan di lingkungan lapas. Aktivitas tersebut dilakukan secara rutin, mulai dari membersihkan area sekitar kebun, mengecek kondisi media tanam, hingga melakukan penyiraman tanaman secara berkala. Peserta magang Kemenaker turut ambil bagian dalam proses tersebut. Di bawah koordinasi petugas pembina, mereka bekerja bersama menjaga kondisi kebun sekaligus memperoleh pengalaman praktis dalam pengelolaan tanaman. Keterlibatan peserta magang juga memberikan ruang pembelajaran mengenai pentingnya ketelitian dan konsistensi dalam menjalankan pekerjaan, khususnya pada sektor pertanian. Optimalisasi lahan pemasyarakatan melalui kegiatan pertanian juga sejalan dengan pengembangan pembinaan kemandirian di lingkungan lapas. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebelumnya menempatkan kegiatan pertanian sebagai salah satu sarana untuk memberikan keterampilan praktis sekaligus mendukung ketahanan pangan. Pendengar, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Muara Tewe, Halason Sinaga, mengapresiasi atas dedikasi dan inisiatif yang ditunjukkan oleh para peserta magang dalam merawat area pertanian lapas yang menurut beliau kegiatan tersebut juga menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan dan kemandirian kerja. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Yayu Bahar dari LPPL Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan berita selanjutnya, pendengar dari LPPL Radio Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, dengan informasi Fondasi Budaya dan Infrastruktur, catatan hangat dari kediaman Mbah Harto, mantan Bupati Gunung Kidul. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Abi Hasan. Silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Pendengar PPL seluruh Indonesia, pertemuan silaturahmi jajaran pemerintah Kabupaten Gunung Kidul di kediaman mantan Bupati periode 2005-2010, Suharto Esa, atau yang akrab disapa Mbah Harto, Senin pagi 28 September 2026. Bukan sekedar kunjungan formal, silaturahmi bersama Bupati Endah Subekti Kuntaringsih ini menjadi panggung dialog mendalam tentang arah pembangunan dan kekuatan akar budaya Bumi Handayani dan dalam rangkaian yang sana memperingati hari jadi Kabupaten Gunung Kidul ke-169. Mbah Harto bahkan mengaku terharu melihat keakraban para pemimpin daerah yang duduk bersama masyarakat. Bagi Mbah Harto, kerukunan adalah fondasi utama yang memberi jiwa pada setiap langkah pembangunan. Dalam diskusi tersebut, Mbah Harto mengapresiasi keberanian Pemkab Gunung Kidul dalam 2 tahun terakhir yang berfokus pada infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, air, dan listrik daripada membangun gedung pemerintahan yang megah. Menurutnya, infrastruktur dasar yang matang otomatis akan mendongkrak sektor pariwisata. Mbah Harto juga menyoroti sektor peternakan yang menyumbang sekitar 2,5% terhadap PDRB daerah. Ia mengingatkan pentingnya menjaga fungsi kelembagaan peternakan agar tetap spesifik, mengingat ternak bagi warga Gunung Kidul adalah simbol ketentraman dan tumpuan ekonomi keluarga. Pertemuan ditutup dengan pesan mendalam, pembangunan sejati harus berpijak pada perut yang kenyang, jalan yang mulus, dan hati yang tenang dalam bingkai budaya luhur. Demikian pendengar, Abiasan LPBL Radio Suradaksi Naga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini dan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Abi Hasan dari LPPL Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Informasi selanjutnya dari LPPL Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan informasi, Bupati Tanah Laut ajak perusahaan dan stakeholder bersatu cegah karhutla. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Nur Mariska. Silakan laporan Anda.
4: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto mengajak perusahaan dan stakeholder bersatu cegah karhutla. Hal demikian ia sampaikan saat membuka bakti sosial kesehatan dalam rangkaian cegah karhutla yang dilaksanakan di lapangan Basis Kintab pada Kamis 24 September 2026. Pada kegiatan tersebut dilakukan serah terima bantuan alat penanggulangan karhutla, diantaranya mesin sedot air dan selang air yang diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan di lahan wilayah Kabupaten Tanah Laut. Selain itu, juga dilaksanakan screening kesehatan bagi masyarakat sebagai bagian dari rangkaian bakti sosial. Bupati menegaskan bahwa pencegahan karhutla tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut saja. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tanah Laut, untuk bersama-sama mencari solusi agar karhutla tidak terjadi, khususnya di Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, Bupati Haji Rahmat Rianto menghimbau seluruh stakeholder dan perusahaan di Kabupaten Tanah Laut untuk bersatu padu menyelesaikan persoalan karhutla. Menurutnya, semua pihak bertanggung jawab atas kelestarian bumi ini. Sebagai kepala daerah, Bupati Haji Rahmat Rianto menyatakan komitmennya untuk terus mendukung penuh kegiatan bakti sosial semacam hal tersebut di masa mendatang. Ia juga mengajak semua pihak untuk terus mengabdi dan berkontribusi sekecil apapun bentuknya. Bupati berharap kegiatan bakti sosial tersebut dapat memotivasi pihak lain untuk terus membantu kepentingan masyarakat serta terus menjalin kolaborasi yang baik dengan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. LPPL Radio Tontonan FM Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Nur Mariska melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Nur Mariska dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, beragam informasi dari penjuru tanah air akan kembali lagi setelah jeda.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Indonesia Live merangkum berita berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak berita Indonesia Live dan di sesi ini kita awali dengan laporan khusus dari redaksi berita Indonesia Live. Selengkapnya akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto. Silakan laporan Anda.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Tomsi Tohir, mengingatkan kepada aparatur sipil negara atau ASN untuk tidak terpaku pada pola kerja rutin di tengah semakin luasnya penggunaan kecerdasan artifisial atau IA oleh masyarakat. Tomsi dalam keterangannya di Jakarta pada Senin lalu mengatakan bahwa perkembangan IA generatif telah mengubah cara kerja dalam analisis administrasi dan pelayanan sehingga aparatur dituntut untuk mampu mengikuti perubahan tersebut. Pernyataan itu juga disampaikan oleh Tomsi saat memberikan pengarahan pada pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA dan pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP gelombang 5 penerimaan negara bukan pajak atau BNPB tahun anggaran 2026 secara daring. Dia juga mengatakan bahwa pekerjaan rutin semakin banyak terotomatisasi seiring perkembangan teknologi, sedangkan kebutuhan untuk mengambil keputusan dengan cepat terus meningkat. Pada saat yang sama, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara atau BKN per 1 September 2026, jumlah ASN di Indonesia tercatat sekitar 6,7 juta orang. Jumlah tersebut meningkat seiring penambahan ASN, hasil rekrutmen, dan penataan tenaga non-ASN. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasyanto. Dan pendengar, berita selanjutnya dari LPPL Magelang FM, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dengan informasi, Pura Jagat Nata resmi lengkapi kebinekaan Kota Magelang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Mita. Silakan laporan Anda.
2: Pendengar LPPL se-Indonesia, pemerintah Kota Magelang meresmikan Pura Jagat Nata yang diperuntukkan bagi umat Hindu beribadah di kawasan alun-alun Kota Magelang pada Sabtu pekan lalu. Kehadiran Pura Jagat Nata melengkapi rumah ibadah di kawasan alun-alun yang berdampingan dengan Masjid Agung, Gereja Katolik Santo Ignatius, GPIB Bethel, dan Kelenteng Liong Hok Biu. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan, keberadaan Pura Jagat Nata merupakan hasil penantian panjang umat Hindu yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun. Menurutnya, keberagaman rumah ibadah di kawasan alun-alun menjadi gambaran nyata kehidupan masyarakat yang hidup dalam keberagaman. Pemkot Magelang menyediakan lahan seluas 225 meter persegi berstatus aset pemerintah daerah untuk Pura Jagat Nata. Skema pemanfaatan lahan tersebut sama dengan rumah ibadah lain yang berada di kawasan alun-alun. Wali kota pun memastikan keberadaan pura yang berdampingan dengan gereja tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan ibadah, sebab pengurus rumah ibadah dan komunitas lintas agama telah membangun kesepakatan termasuk dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung. Sementara itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Jawa Tengah Tri Wahono mengatakan, pembangunan Pura Jagat Nata terlaksana melalui kolaborasi lintas agama, dukungan pengusaha lokal, dan sinergi dengan organisasi perangkat daerah Pemkot Magelang. Ia mengungkapkan pembangunan fisik Pura Jagat Nata menghabiskan sekitar Rp450 juta rupiah lebih rendah dari estimasi awal, yakni Rp800 juta rupiah. Efisiensi tersebut diakuinya karena sejumlah pekerjaan mendapat dukungan berbagai pihak, termasuk pembersihan lahan, pengerjaan kayu, serta pemindahan jaringan listrik dan kabel internet. Pura Jagat Nata menggunakan batu alam dari Gunung Merapi dan Banyuwangi dengan sentuhan arsitektur Bali. Salah satu unsur arsitektur tersebut terlihat pada bangunan Balai Kulkul. Secara tata ruang, Pura menerapkan konsep Trimandala yang membagi kawasan menjadi tiga bagian. Pembagian tersebut terdiri atas Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Nista Mandala merupakan area bagian depan yang bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat umum, sementara Madhya Mandala menjadi area persiapan umat sebelum beribadah. Adapun Utama Mandala merupakan kawasan suci yang khusus digunakan untuk peribadatan. Demikian saya Mita dari LPPL Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Mita dari LPPL Magelang FM, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kabar dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dengan berita, sebanyak 86 calon kepala desa di Wonosobo mengikuti sekolah pemimpin desa. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Dede Andika. Silakan laporan Anda.
3: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, sebanyak 85 calon kepala desa mengikuti sekolah pemimpin desa yang digelar selama 3 hari, yakni 25 hingga 27 September 2026. Pejabat Ketua Korpri Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo mengatakan, sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Para peserta diarahkan agar mampu menyusun visi dan misi desa secara terukur serta memiliki keterkaitan dengan arah pembangunan Kabupaten Wonosobo. Menurut One Andang, visi dan misi yang disusun calon kepala desa tidak seharusnya sekedar menjadi dokumen untuk kebutuhan pemilihan. Visi tersebut perlu menggambarkan potensi, kebutuhan, serta arah pembangunan desa sehingga program yang nantinya dijalankan dapat selaras dengan pemerintah daerah. Selain kepemimpinan dan penyusunan visi-misi, peserta mendapatkan pembekalan mengenai strategi pendanaan pembangunan desa. Materi tersebut diharapkan dapat membantu calon pemimpin memahami berbagai peluang sumber pembiayaan agar program pembangunan dapat berjalan secara optimal. One Andang juga menyoroti potensi pertanian Wonosobo yang dinilai masih dapat dikembangkan lebih maksimal. Hal ini juga yang harus ditangkap oleh para kepala desa sehingga visi-misi mereka selaras dengan rencana pembangunan Pemkab Wonosobo. Dalam kegiatan ini, peserta juga mendapatkan materi mengenai kewirausahaan desa serta pembangunan desa berbasis pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan pertanian. Kegiatan dibuka di Mangunkusumo Setda pada 25 September dan dilanjutkan di Balai Latihan Kerja atau BLK Wonosobo pada 26 hingga 27 September. Selama kegiatan, 85 peserta dibagi menjadi 3 kelompok untuk mengikuti berbagai materi yang diarahkan pada penguatan kapasitas kepemimpinan dan pengembangan potensi desa. Demikian, saya Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dede Andika dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pendengar LPPL Indonesia, informasi selanjutnya adalah kabar terakhir di Berita Indonesia Live edisi hari ini, yaitu dari LPPL RT FM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Bupati Temanggung, Agus Setiawan bersama rombongan lintas sektor mengunjungi sejumlah gudang pabrikan rokok di Temanggung. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bima Prasetya. Silakan laporan Anda.
4: Baik pendengar Berita Indonesia Live, Bupati Temanggung Agus Setiawan bersama rombongan lintas sektor mengunjungi sejumlah gudang pabrikan rokok di Temanggung. Kunjungan dilakukan untuk memastikan serapan tembakau petani, khususnya tembakau Temanggung, sekaligus menyampaikan aspirasi terkait dengan kuota pembelian dan harga. Sejumlah pabrikan yang dikunjungi diantaranya gudang PT Jarum Kupen, gudang Sukun Dragan, gudang Wismilak Telok Gorjo, dan gudang Jarum Paraka. Bupati mengatakan pihaknya berdiskusi dengan pabrikan agar kuota pembelian tembakau Temanggung dapat ditingkatkan sesuai kondisi di lapangan. Ia juga berharap tidak terjadi perubahan regulasi cukai yang dapat berdampak pada harga rokok dan perekonomian petani tembakau. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Temanggung Tunggul Purnomo mendukung upaya peningkatan kuota pembelian sekaligus mendorong harga tembakau petani berada di atas biaya produksi. Dari PT Jarum hingga kini telah terserap sekitar 1.500 ton dari target 5.000 ton dengan harga tertinggi mencapai Rp107.000 per kilogram untuk grade D. Sedangkan PPM Pabrik Rokok Sukun menyebut kualitas tembakau tahun ini cukup baik dan berkomitmen menyerap hasil panen petani sesuai kebutuhan pabrik. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Bima Prasetya ya dari LPPL RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah atas laporannya dan selamat bertugas kembali.

0: Pendengar LPPL Indonesia, demikian rangkaian berita Indonesia Live untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 29 September 2026. Saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPPL Gema Randik 97 FM Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pamit dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Pagi Pak Joko.
3: Kok tokonya tutup Pak?
4: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
2: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
3: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
2: Belum tahu apa Pak Tono?
3: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center 1500-400.
2: Oh.
3: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
4: Yang bener Pak.
3: Iya, tinggal telepon aja 1500-400.
4: Iya.
3: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui auto debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
4: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
3: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
2: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
3: Ayo, daftar JKN KIS di 1500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
3: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
2: Oh, buat perahunya ya?
3: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
2: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
3: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
2: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
3: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
2: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
3: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
2: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu. Dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: Dan di antara manusia, ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya, kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia?
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
0: Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya, mereka benar-benar pendusta.

Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh, umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas. Awalam

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: Katakanlah, berjalanlah di bumi. Maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk. Kemudian Allah...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

di dalam Asbabun Nuzul, cerita yang berkaitan dengan surat Al-Muzzammil, maka surat ini turun ketika Nabi dalam keadaan sedih. Waktu itu Nabi sedang berdakwah di antara keluarga besar beliau dan beberapa sahabat, beberapa paman-paman dan keluarga besar Nabi SAW. Jadi lagi berdakwah di antara keluarga besar, kemudian beliau mendapatkan penolakan, terutama penolakan dari Abu Lahab. Kalau yang lain nggak menolak, hanya diam saja. Kalau Abu Lahab menolak dengan kasar, menolak dengan marah, menolak dengan menghina, mencela, sampai ngata-ngatain Nabi, engkau itu anak yatim, kamu harus tahu diri, kamu itu siapa, siapa yang selama ini membesarkan kamu, kami adalah paman-paman kamu, seandainya kamu mau mengajarkan kami, kami lebih tahu daripada kamu, karena kami lebih tua, kami lebih banyak pengalaman, kami. Abu Lahab menolak dakwah Nabi dengan sombong. Sehingga kalimat-kalimat Abu Lahab ini membuat Nabi merasa sedih. Setelah Nabi berdakwah kepada keluarganya, Nabi juga berdakwah kepada tetangganya, kepada beberapa orang yang beliau kenal, kemudian kepada masyarakatnya yang ada di kota Mekah, dan sebagian besar dari mereka itu menolak Nabi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menolak Nabi dengan cara-cara yang menyakiti perasaan Nabi. Karena Nabi juga manusia biasa, beliau seorang yang pemaaf, beliau seorang yang lapang dada, tetapi beliau juga punya perasaan. Bukan berarti beliau plain, lempeng, gak punya rasa gitu, bukan. Beliau juga seorang yang sangat halus perasaannya walaupun sangat pemaaf. Halus perasaannya walaupun sangat lapang dada. Sehingga kalimat-kalimat yang beliau dengar dari pemuka Quraisy yang durhaka itu menyakiti perasaan Nabi, membuat Nabi sedih. Dan yang lebih lagi menyakiti perasaan Nabi itu bukan karena dikata-katain, tapi karena justru Nabi kasihan sama mereka. Bisa ngebayangin gimana nasib mereka nanti di akhirat jika mereka menolak dakwah Nabi SAW. Sehingga dalam keadaan yang seharian Nabi lelah berdakwah, keliling kesana kemari ditolak, ketuk pintu rumah gak dibukain, datang ke sebuah tempat yang kerumunan orang diusir, Nabi diperlakukan seperti orang yang hina, seperti orang gila, semua menjauh dari Nabi. Sehingga Nabi pulang ke rumah di malam hari.

itu Nabi bercerita kepada Khadijah, Khadijah hari ini aku keliling tetapi diusir, Khadijah begini, Khadijah begitu. Nabi curhat kepada Khadijah. Khadijah itu tahu betul keluh kesah Nabi dalam perjalanan, dalam perjuangan dakwah yang luar biasa. Khadijah tahu betul perjuangan yang gak mudah. Dan Khadijah mencoba untuk menghibur Nabi semampu Khadijah. Jangan sedih, wahai kekasih Allah. Sesungguhnya Allah gak akan mengecewakan engkau. Dan seterusnya, sambil Nabi istirahat, maka Nabi curhat kepada Khadijah. Lalu setelah semakin larut malam, Nabi pun tidur bersama dengan Khadijah. Dalam keadaan masih ada rasa yang berat di hati beliau. Kalau Nabi capek secara fisik, maka Nabi bisa istirahat dengan makan, mandi, kemudian tidur. Itu cara istirahat dari lelah fisik. Tetapi ternyata Nabi waktu itu bukan hanya lelah fisiknya, yang lebih berat lagi adalah Nabi lelah batinnya. Ini buat kita semuanya, semua kita pasti merasakan lelah batin. Kalau lelah fisik, kita tahu obatnya. Ketika kita lelah secara fisik, kita bisa istirahat dengan duduk. Kita bisa istirahat dengan goler-goler, berbaring. Kita bisa istirahat dengan tidur lelap. Kita bisa istirahat dengan santai-santai. Kita bisa istirahat dengan makan dan minum, ngopi, ngeteh, minum jus, makan buah. Kita bisa istirahat dengan nonton, kita bisa istirahat dengan bercanda dengan anak-anak, dengan keluarga. Itu adalah cara kita melepaskan lelah fisik. Merecovery lelah fisik. Sakit fisik juga demikian. Recovery-nya kita bisa dengan bed rest, kita bisa dengan minum obat, kita bisa dengan terapi. Itu adalah cara kita recovery sakit fisik, lelah fisik. Tapi bagaimana kalau kita sedang lelah batin, sakit batinnya, perasaannya yang sakit. Hatinya yang sakit, pikirannya yang sakit, jiwanya yang sakit dalam tanda petik. Gimana cara kita merecovery semua itu? Gimana cara kita ngobatin batin kita yang sedang terganggu? Gimana cara kita ngobatin hati kita yang terluka? Gimana cara kita ngobatin perasaan kita yang tergores? Ternyata bukan dengan entertain. Cara ngobatin jiwa kita, cara ngobatin hati kita adalah dengan zikrullah, mengingat Allah. Kenapa bisa kayak gitu Ustaz? Karena jiwa kita itu, roh kita itu asalnya dari langit. Beda sama jasad kita, fisik kita. Jasad atau fisik kita itu asalnya dari bumi. Sehingga ketika dia sakit, maka obat-obatnya ada di bumi. Tapi kalau roh kita, jiwa kita itu ditiupkan oleh Allah asalnya dari langit. Sehingga kalau dia ngerasa sakit, terganggu, maka obatnya ada di langit. Apa obat yang ada di langit? Zikrullah, mengingat Allah. Banyak orang yang salah paham tentang ini. Dia sebetulnya gak lelah fisik. Kalaupun lelah fisik, gak terlalu lah. Yang lebih lelah itu sebetulnya jiwa dia. Yang lebih lelah itu sebetulnya hati dia. Yang lebih lelah itu sebetulnya pikiran dia. Yang lebih lelah itu sebetulnya perasaan dia. Maka dalam kelelahan seperti itu, dia mencoba untuk merecovery-nya dengan cara jalan-jalan, dengan cara nonton, dengan cara entertain, dengan cara goler-goler, dengan cara tidur lelap dari pagi sampai sore, malam sampai pagi lagi. Dia pikir dengan begitu dia bisa melupakan rasa sakit hatinya. Ternyata setelah dia melakukan itu, lelahnya gak hilang. Beban di hatinya itu gak menjadi ringan. Luka di perasaannya itu gak menjadi sembuh. Kenapa? Karena dia bukan sedang lelah fisik. Dia bukan sedang capek secara fisik. Dia bukan sedang sakit secara fisik. Dan itulah yang terjadi kepada Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi pulang ke rumah, Nabi capek. Tapi yang lebih capek lagi perasaan dan hati beliau. Nabi istirahat bersama dengan Khadijah. Khadijah menyiapkan air hangat. Nabi makan bersama dengan Khadijah. Nabi curhat sedikit kepada Khadijah. Setelah itu Nabi tidur. Karena Nabi berharap dengan tidur, beliau bisa merecovery lelahnya beliau. Ternyata Allah tahu, Nabi bukan hanya butuh tidur. Ya, seseorang butuh tidur untuk recovery lelah fisiknya. Tetapi bukan hanya fisiknya yang lelah. Nabi juga merasakan lelah yang luar biasa hatinya. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ

Safa, kata Allah di surat Al-Kahfi. Hampir saja engkau mencelakai dirimu sendiri. Hampir saja engkau mencelakai dirimu sendiri karena merasa berat terhadap pengingkaran mereka, merasa berat terhadap kedurhakaan mereka, merasa berat terhadap kekufuran mereka. Hampir saja engkau mencelakai dirimu sendiri. Hampir saja engkau membebani perasaanmu sendiri. Itu yang dirasakan Nabi. Nabi sangat terbeban, bukan terbeban secara subjektif perasaan pribadi beliau, bukan. Beliau itu terlalu menginginkan hidayah kepada umatnya. Beliau itu akan sangat sedih kalau ada yang menolak dakwah beliau. Bukan karena pribadinya, tetapi karena kasihan kepada mereka. Allah tahu Nabi sedang merasakan itu. Sehingga ketika Nabi tertidur, terlelap, muzammil itu sebuah kiasan bahwa Nabi itu tidur lelap. Dalam bahasa Arab, orang kalau tidur lelap itu diistilahkan dengan berselimut. Walaupun bisa juga bermakna memang Nabi memakai selimut, tetapi Al-Quran lebih dalam dari itu. Al-Quran sedang tidak bicara hanya soal selimut yang dipakai Nabi, tetapi Al-Quran itu adalah bahasa sastra, bahasa yang tinggi. Maknanya itu tidak sedangkal pemaknaan kita, pasti pemaknaannya lebih dalam lagi. Sehingga kalimatnya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut di sini, artinya wahai orang yang sedang lelap dalam tidurnya. Wahai orang yang sedang nyaman dengan tidurnya. Kan berselimut itu nyaman, lelap ya. Wahai orang yang sedang beristirahat dari lelah fisiknya dengan cara tidur. Allah tahu Nabi butuh istirahat, tidur agar bisa merecovery capek secara fisik. Tetapi Nabi juga butuh sesuatu yang bisa merecovery capek batin, perasaan, jiwa, dan pikiran beliau. Sehingga Allah berfirman, Qumil lail, bangunlah di malam hari. Ternyata, fadilah keutamaan pertama dari tahajud itu adalah tahajud obat dari lelahnya jiwa. Tahajud adalah recovery batin. Tahajud adalah obat hati. Tahajud adalah penenang pikiran apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tabattul atau tabatilah. Itulah keutamaan tahajud. Setelah Nabi beristirahat dengan cara tidur untuk merecovery lelah fisiknya, Allah suruh Nabi juga untuk melakukan sesuatu yang bisa merecovery lelah batinnya. Apa itu? Qumil lail, berdirilah di malam hari. Bangun malam, tahajud. Sehingga buat kita semua yang pernah merasakan lelah batin atau mungkin sekarang sedang merasakan itu, sedang ngerasa lelah batinnya, sedang ngerasa capek jiwanya, sedang ngerasa sakit hatinya, sedang ngerasa terluka perasaannya, sedang ngerasa galau pikirannya, Qumil lail, bangunlah di malam hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengobati luka di hati kita. Seperti obat yang bisa menyembuhkan luka di fisik kita. Bangunlah di malam hari, maka Allah akan menyembuhkan sakit hati kita. Seperti obat yang bisa menyembuhkan sakit fisik kita. Bangunlah di malam hari, maka Allah akan menyembuhkan goresan di perasaan kita. Sebagaimana obat bisa menyembuhkan goresan luka di kulit kita. Bangunlah di malam hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menenangkan pikiran kita. Sebagaimana ada jenis obat yang bisa menenangkan kita dari rasa sakit. Bangunlah di malam hari, maka Allah akan melapangkan dada kita. Sebagaimana obat bisa menjadikan kenyamanan bagi kita yang sedang merasakan kesakitan. Bangunlah di malam hari, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan penyakit-penyakit amradul qulub atau perasaan tidak nyaman di jiwa kita. Itu fadilah keutamaan pertama dari tahajud atau tarawih apabila kita melakukannya dengan benar. Jadi sekarang kita jadi tahu recovery yang kita butuhkan itu ada dua. Ada recovery
fisik, ada recovery zahir, ada recovery jasad kita, tubuh kita, ada recovery jiwa kita, batin kita, perasaan kita, hati kita. Recovery fisik dengan istirahat, dengan tidur, dengan makan, dengan ngopi, dengan ngeteh, dengan makan buah, dengan minum jus, dengan entertain, dengan nonton, dengan jalan-jalan, dengan bersenda gurau dengan keluarga. Itu adalah recovery fisik. Sedangkan recovery batin, jiwa, perasaan, dan pikiran kita, hati kita, dengan zikrullah. Dan zikrullah yang paling baik itu, di antara sekian banyak zikrullah, adalah qiyamul lail, salat malam. Kenapa? Jawabannya ada di ayat ke-6, inna nasyi'atal lail asyaddu wat'an wa aqwa muqila. Karena malam hari itu lebih menenangkan buat kita dan lebih mudah untuk khusyuk. Itu fadilah pertama dari tahajud atau qiyamul lail atau salatut tarawih.

0: Dari kawasan aja Muslim Finance 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi Edukasi Jo Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat yang kisah di masa aja berada. Basobo balik jero mamang ganas sahabat malam kini Selasa 29 September 2026. Nah, burung balam burung bangau tabang melayu di hari Sanjo. Selamat malam sahabat yang kisah baka banyu apa koleh sehat Sanjo. Rumah tunggu di 08 7 ampe 5. Hilang nombor eh. Halo, lagi salam, selamat malam.
1: Lecak rumah.
0: Alhamdulillah, sihat.
1: Lah.
0: Uncu Nadi, bang, kembali sihat saja, kan?
1: Jadi,
0: saya
1: tanya satu murah.
0: Iya.
1: Ya,
0: tapi nak cari
1: tu. Tarang. Tarang, kan? Tarang, ya. Ada punya kawan saya, ya. Bikin, tak ada sudah.
0: Tarang bulan.
1: Ya,
0: cuma bilang
1: mereka pun tarik tapi dia mah.
0: Oh iya.
1: Rencana besok turun.
0: Besok turun
1: tu? Rencana, aku rencana beri lah.
0: Ah iya, kita berencana misalnya.
1: Ya, aku bisa mengalir yang satu.
0: Ah tuah.
1: Ah, kau dan sekali pasti dia lo. Ya baik pada cerita hari ini, bang baik.
0: Iya.
1: Itulah. Ala, apa minum kopi ya?
0: Ala, lencu.
1: Oi, ya mesti kopi ya, mama mungkin lagi cerocok, tak ada ada tidak ada balang. Kopi ni apa pengacuk, aku bini ada galang.
0: Iya, mana tu lah. Bapa ngadu ngopi dia pengacuk, mana nak ngadu kamu itu?
1: Iya, iya. Ia ceritanya oleh oleh cabang kalian.
0: Ayuh, Jo.
1: Cabang lagi tu dua tiga.
0: Iyo.
1: Kau hal pantu kalau buat cabang kalian yang ini kau dia nak bulu.
0: Atua, ulang lencu.
1: Itulah. Kadang-kadang kayu di limbu.
0: Iyo.
1: Ikan ibu dan mau badannya.
0: Ah.
1: Kadang-kadang hati awak ibu di mana di ibu dan mau badannya.
0: Iyo.
1: Dia banyak dah badannya. Mata apa perak pengayu perak. Kata mereka dari jauh. Bapa-bapa indah bapa anda indah akan marah untuk di bawah.
0: Oh, ndi. Ada encok badannya tu lah.
1: Ah, yang kena itulah. Kau kadang-kadang kaya di rindu.
0: Iya.
1: Kita duduk sama orangnya. Kadang-kadang hati aku buat di mana juga sini orangnya.
0: Iya, Encu.
1: Ini tu, itu di rumah dulu, rumah kadang-kadang lihat sini, Ma.
0: Itu lah.
1: Ya. Masih apa? Kerapik, kan? Mana muka?
0: Mana muka, Encu?
1: Kujuh datang kapik, eh. Kujuh datang kapik. Jadi tadi si Terik yang menggandung si yang penggalih jari sama tu kemana kandung putih dia akan dibeli.
0: Oh betul, yolah
1: itu ya. Ini buat nasi ke rumah kabar-kabar you ni. Oh
0: yo Encu.
1: Lain-lain lah.
0: Iya, kita tonton kalau meja guang be.
1: Iya.
0: Tak guna muda kata mama si ma.
1: Iya.
0: Kau jangan cukup duduk mana orang pemandu jauh rasa ki je.
1: Hahaha, tu orang jauh. Ini mana? Mau perlu aku makan baju.
0: Iyo.
1: Ia jangan dijaga anak gua dari pagi.
0: Ah.
1: Tahu jatuh kau dia bilu anak dia kembali sanjai.
0: Sanjai lah nyolai.
1: Iya, begini yo. Baik apa ini? Di balik pulau yang seluruh.
0: Ya.
1: Hancur badan kena tanah. Budi balik mandi ku main. Tidak terlupa. Nanti baru rumah tu.
0: Membaciknya.
1: Ya. Ada orang kira ke rumah?
0: Ada
1: orang mengikir ke?
0: Acik ni.
1: tambah kiri kita gudang.
0: Iya.
1: Sampai ke pucuk mana you.
0: Ah.
1: Ya lah hitam kecil orang akan kiawak malam mana you. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Dari memandang batu yang kiri.
0: Iya.
1: Saya dicari kiri ke kanan nama Asia makanya you.
0: Iya lah.
1: Itulah.
0: Inyu juga dia tiang.
1: Ya. Baca WhatsApp di nukah sedan.
0: Ah.
1: Anak kunci yang dia bagi. Kecilnya kau tak ada usaha lah pasal dalam mimpi kita lagi bertamu.
0: Ah, tu lah. Dan mimpi dia bertamu. Jangan jago-jago, biar mimpi taruh.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, kalau bayi lagi yang kapa,
0: ah,
1: yang dia sihir dia sikosu.
0: Ya.
1: Ini lah lagi, kamu lah tinggal, sama lah timbang kain buat lagi.
0: Iyo lah.
1: Ya. Kalau bayi dia lagi yang kapa mah.
0: Ah.
1: Iya, dia sihir dia sikosu.
0: Iyo.
1: Jangan lah lagi, kalau mana sangka, sama lah bilang kain buat lagi.
0: Iyo.
1: Kalau
0: kan kecil. Iyo. Ande.
1: Wei, kula baru datang tangga dah mak.
0: Yunju.
1: Dia ada orang banyak yang kadang cium.
0: Ah.
1: Dia kadang cium ke dia kilo.
0: Iyo.
1: Kula baru kau mak kadang badan.
0: Ande.
1: Sesaru orang banyak ni ditanggung.
0: Iyo bana tu jo.
1: Sudah ditanggung dia sekitar kilo.
0: Ande. Tu ya.
1: Ah, ini baru. Masa mai ke pagi ni.
0: Ah, mai ke pagi lah.
1: Kecil kecil ni juga pagi ya.
0: Ah.
1: Oh, main dah siapa lagi?
0: Yo.
1: Kalau kecil kecil bangga rusi nasi, kamu menumpang wah selalu.
0: Eh, kamu numpang tu?
1: Boleh, apa mah? Dikunci betang kafe.
0: Iyo.
1: Kalau masih terbuka.
0: Ah.
1: Kalau mahu berjual, pak ini melakon. Kita selamat dari tu yang.
0: Ah, insyaallah. Insyaallah.
1: Ya. Aku tak ada agak lama mahu sih.
0: Ah.
1: Ah, apa?
0: Apa?
1: Jadi ini berjalan jauh.
0: Ah.
1: Itu mahu berjual nasi juga, pak.
0: Ah.
1: Jadi berkepakan.
0: Ah.
1: Ini jadi dia nak bagi.
0: Jadi.
1: Ikan panggang dari dahulu.
0: Ha, tu?
1: Kalau jadi, saya cuba jalan. Tapi, nak bapak nak apa, saya nak cari, saya nak cari. Tapi, dia sama dengan kain dahulu.
0: Oh, betul, Jom.
1: Ya.
0: Jadi.
1: Aku hari ini menyasak lu semua.
0: Iya, kau masuk Isan, Jom Isan, capek ni.
1: Ya, ya, itu lah, aku yang sambung balik kau.
0: Ayo, apa lagu dia cuba?
1: Ha, lagunya kini kau. Ah,
0: nak balai?
1: Tengah lah. Dari apa? Dari
0: Lampik Sambul?
1: Sambul.
0: Ya.
1: Kan satu nak?
0: Bisa, bisa.
1: Tentik lari, lari cikannya yang sedikit.
0: Oh, lari cikannya yang sedikit.
1: Ya, untuk pulaman ya, untuk bersama lah.
0: Oh, iyalah.
1: Ya, kau jumpa dia mengajian awak pun, tapi awak nak jujur.
0: Iyo, Encik.
1: Itu lah, bahagian kita yang terima oleh Allah dah.
0: Iyo, jadi je.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, kasih ancu salam.
1: Ah, tentu masih Oma dulu yang dengar.
0: Tentu.
1: Dia tak selalu. Ah, dia lupa kopi leko. Tu kadang kadang tu.
0: Ah, yo, jo.
1: Saya buat pelang kain dari studio sampai siang tanpa halangan.
0: Jadi.
1: Apa disajikan sukses.
0: Yo.
1: Kalau supaya Oma dapat apa halus, terima Allah SWT anaknya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ah, dia. Yang lalu dulu,
0: putih
1: lubik ke tak jander,
0: jarang.
1: Selanjutnya pada putra Serang Balang. Ayah Pardi, Ayah Satya. Dan juga kepada Usjaya. Cinti. Pak Ogan Sago. Dari Kumpul Pasang, Faisal. Lanjut ke Rumah Puja di Jalan Garis.
0: Ayo.
1: Tanya Puteri Malu. Inai.
0: Yo.
1: Elaila.
0: Nak
1: kepada Puteri Studio.
0: Baik.
1: Mau.
0: Jadi Jo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena

0: digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91.2 Langkisa FM Sabai. Nak itik para nak itik pulangnya di hari Sanjo. Babalik rumah babalik. Babalik di 91.2. Halo Adit Ganteng.
1: Halo Langkisa FM, selamat malam.
0: Selamat malam Adit. Bagaimana Adit, sehat saja Adit kau?
1: Saya saja warahmat lama-lama bantu mana.
0: Tu lah.
1: Kau dimainkan bantu kita.
0: Mainkan dit anak itik berana itik.
1: Pantun mereka.
0: Mainkan dit.
1: Anak itik berana itik.
0: Yo.
1: Pulangnya hari Sanjo.
0: Iyalah itik pulang Sanjo.
1: Babalik di tampan, babalik di 91.2. Tinggi tabangnya si Buliong Bangau.
0: Yo tinggi.
1: Namun suratnya kakubang manjuo. Biarlah kini jauh di rantau. Namun barombak kau tamu juo.
0: Hai su Adit ka pulang juo insyaallah ya.
1: Pulang juo. Ciptaan pantun sendiri mah.
0: Hai mantap Adit mah. Ku yo katamat jadi untuk apa mah? Santiang apa
1: itu? Itu diambil di syair lagu Tiara Mon mah.
0: Oh, iyalah. Tinggi-tinggi tabang bangau itu kan?
1: Bukan itu. Boleh cik baru mah.
0: Boleh cik. Pantun balega.
1: Mainkan penyap.
0: Aiko ya.
1: Yo.
0: No, Aiko dia ko pantun dunia akhirat pantun ini. Kacarocok pai baranang.
1: Yo.
0: Baranang baduo tigo. Di dunia ko hidup senang. Kok meninggal besok masuk sarugo.
1: Amin.
0: Ya Tuhan. Mainkan dit.
1: Jalan-jalan ke Kota Padang.
0: Tinggal
1: sebentar ke Ayaji.
0: Yo.
1: Iman diperbanyak, sembahyang diperbanyak juga. Itu pun ajak pun. Pantun mereka.
0: Mainkan dit.
1: Mereka pasar membeli ladu.
0: Ladu
1: di Bali anak yang berok.
0: Iyalah.
1: Kalau orang Kisah FM mau daruk menghibur sampai semuanya. Balik lah bang.
0: Kapunggasan mencari lokan.
1: Balik cik. Yo.
0: Singgah sebentar di Muaro Gadang.
1: Yo.
0: Ku Adit Ganteng kau alah makan. Amal dah lamuk jauh tinggal di Padang.
1: Oh wait. Lu bantun eh. Padun balik.
0: Mainkan.
1: Kami pesannya orang Talisan.
0: Yo.
1: Singgah sebentar kaya ji. Kok baru rumah batak ada tanpa dah lah makan jam 7 pagi malam tadi.
0: Oh, 7 malam tadi yang kan. Santiang ya.
1: Jam 7 malam makan sini mana rumah. Balik mana rumah, balik mana rumah.
0: Kapunggasan mencari lokan.
1: Iyo.
0: Singgah sebentar di Muaro Gadang. Kok iyo adik adalah makan. Ale makan pakai sambal rendang.
1: Pantun balega. Kami pasanya orang painan. Tinggal sabantah kerana di orang Kisah FM.
0: Iya.
1: Kok pengaroma bertanya jo terlalu boleh makan jo sambal jo tanah.
0: Woi. Mantap adik dia.
1: Balik
0: nali.
1: Yo, balik.
0: Hanya kapunggasan mencari lokan.
1: Iyo.
0: Singgah sebentar di Muaro Gadang.
1: Iyo.
0: Aku iyo adik lah makan tadi. Apa adik kini lah kenyang?
1: Pantun, balik aku kapunggasan itu dia.
0: Iyo.
1: Rami balainyo, balai Salasa. Singgah sebentar kaya ji. Kalau disambut tanang, Yalah kanyang dari malam jam 7 tadi.
0: Pantun
1: paling.
0: Mainkan dit.
1: Kami balainya orang matang kapeh.
0: Yo, betul.
1: Tinggal sawanta kata luak kualo. Radio lagi sa FM pai berhati. Ila mengatua sanang hati.
0: Aha. Iyo.
1: Bangun saya lah.
0: Abang.
1: Kalau bangun mau tampung di WA gitu malam pantun juga.
0: Ai.
1: Program pantun balai kamu.
0: Malam pantun gini kah?
1: Balai pantun ni sila lewat WA gitu. Kalau bisa disambung.
0: Iya.
1: Pantun bang.
0: Iyo. Mainkan.
1: Tinggi puncaknya si bulong bangau.
0: Ha.
1: Abang si pipit 2-3.
0: Ha.
1: Kok lah panik lo ambo pantun minta request cek lo.
0: Ha.
1: Balai penyiar.
0: Anak orang di Sungai Tuno.
1: Iyo.
0: Kapas sama bali sagu.
1: Rancak.
0: Koyo Adit ke request lagu. Apa judulnya tu?
1: Pantun balik ka.
0: Mainkan dit.
1: Pasanya orang tarusan.
0: Yo betul.
1: Tinggal sabantak ka ka nama iko? Ka ka
0: tempat
1: mandi-mandi.
0: Oh, tempat mandi-mandi.
1: Tahu soal. Nah, kalau yo ambo minta lagu kini, yo lah lagunya. Oh,
0: Fifty.
1: Lagunya Rayola lah cina. Mana ini tadi lah?
0: Ayo dulu lah.
1: Bubunnya apa lah? Bungo bayani.
0: Bungo
1: ke bayani ya? Jadi itu lagu bungo bayani.
0: Bungo bayani ya.
1: Jadi Rayola tahun 2000 lagu lama.
0: Lagu lama takkan najua tu.
1: Tak. Bila sabar udah menanti.
0: Oh, itu. Alah, lain dapat.
1: Kau di kaku, kau dan pilih. Kau sudah hanya buat nyanyi. Itu ref lagu tu.
0: Bukan
1: dibawah lagu. Kau bilang tu. Beko benang lo rayona tu bawah lagu
0: kau bang. Ya, benang rayola beko. Alah. Salam lah. Mainkan adik genteng.
1: Jalan-jalan kaya ni. Singgah sabanta kata batang kape.
0: Yo.
1: Kalau yo nak buat lagu minta dua dong.
0: Minta dua sekali.
1: Balai penyiar.
0: Jiko Adit membeli sagu.
1: Ayo dah. Rancak mana lah. Terui.
0: Sagu di Bali. Dia di pasar baru.
1: Oi, kampung buat terui.
0: Jiko Adit sakadilai minta lagu.
1: Yo.
0: Beko masuk sekali lagi.
1: Beko saya nak masuk. Nak boleh salam tu lu.
0: Yo.
1: Saya untuk orang mama tampan kau yang ada di painan lah. Ada tampan malam ini.
0: Tampan mana?
1: Tak lepik tu orang mana elok apa orang mama kau.
0: Alu ni elok leh. Jauh ah mama elok ni ke Singapura.
1: Masih ada lo menyimpan TikTok marah-marah lah. Tapi bagus ke luar dia beranak. Kalau dia usah boleh marah-marah.
0: Itu lah nyo. Hebat nyo. Mana boleh edit nyo.
1: Marah-marah.
0: Yo, Cik Syai.
1: Kalau boleh salam si ajaklah Pik Siti berduit je marah-marah bantu mereka atau selesai bisu.
0: Nak taluk Pik Siti berpantun tu. Itulah. Adit pantun Adit mantap-mantap Cik Pik Siti. Manggaretik pi Citi yeah. Menjawab pantun Adit tu.
1: Manggaretik.
0: Iyo manggaretik mana ke indah.
1: Salam dari Citi lah. Ya, menanggalkan malam kini di mainan mungkin atau di Teluk Batuang.
0: Iyo.
1: Salam untuk Bang Roma.
0: Ah, jalai.
1: Buatnya Bang Musjaya. Selamat malam Mas Musjaya. Salam untuk Cun Nadia, disalami untuk Cun Nadia.
0: Untuk Syahid.
1: Alah lupa ya.
0: Enggak ada lupa dah dik dah. Baik salam tadi terlambat salamnya. Hari lah azan.
1: Ya salam untuk
0: Cun Nadia. Ya.
1: Kita nanti lupa.
0: Dah.
1: Adik kau lupa mana Cun Nadia macam.
0: Kira lagi lupa lagi lagi tak kenal ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik tampan ya di Padang. Dalam berpantun malam kini. Aku adik ke minta lagu, beko mana pun sekali lain. Tu pasal apa soalnya adik? Ko adik membeli sagu. Pailah Bali. Ka agama? Ka pasar di hari balai ha. Ko adik beli sagu pailah Bali di hari balai. Ko adik yang minta lagu beko telefon sekali lagi. Halo Langkis FM, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum Langkis FM, selamat malam Bang Goma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Musjaya. Ba'aka balai sihat saja.
2: Taba seperti biasa Maroma, siap beraktivitas.
0: Biasa.
2: Siap ngabek kapitiang Maroma.
0: Wae kapitiang di lubang batu.
2: Ini kan apa Maroma pasang gadang, lantarang aku boleh keluar lo kapitiang lo di sang sarang ini kami.
0: Keluarlah kapitiang, keluarlah.
2: Amin. Tapi super nak Maroma.
0: Wae super yang.
2: Iya. Ni lah ialah menambah ragu ni baru malam boleh meningkit-ningkit ragu gini.
0: Iya lah.
2: Iya.
0: Wah.
2: Tadi lah di waktu maghrib mendesak ni kaisa jadi.
0: Maghrib mendesak.
2: Setiap istirahat aku kan ni gak batal lah seketik waktu kami itu.
0: Hatunya itu. Sabana emang.
2: Kuncu nanti kan tak ada saja tadi.
0: Iya tak ada saja. Kuncu nanti masuk. Itulah.
2: Nah asik jadi rumah-rumah kalau tak ada saja.
0: Iya.
2: Tunggu gitu. Tanang tanah.
0: Ah, iya muka dimah sih lah mu. Alu bantun masuk ni kan. Nah.
2: Iya. Mengecek-ngecek lah awak tu. Aduh juga katu kan.
0: Ayo tu alasnya Bang Mus ni masuk ni. Pantun balega. Mainkan Bang Mus.
2: Pantun
0: balega. Ha, mainkan.
2: Kakak pun itu
0: apapun. Yo.
2: Kakak pun di dangasa.
0: Ha.
2: Pantun gitu apapun. Pantun di dangasa sahabat gitu yang banyak.
0: Wes, masya Allah masuk.
2: Pantun balega.
0: Lamboi Bang Mus.
2: Ha, paling lama makan bakso.
0: Yo.
2: Makan bakso di hari Sanjung.
0: Ha.
2: Untuk kawan di malam nanko, ambo batanyo, kabanyo le sehat-sehat saja.
0: Tunya.
2: Pantun balik ya, Maroma.
0: Mainkan bagus.
2: Mari dun sana kita basamo. Ramikan baluga basuk Korea.
0: Yo.
2: Dengan suara dari Bang Roma. Membagi carito galak je tawa.
0: Iya masuk.
2: Suat. Pantun balega Maroma.
0: Mainkan Bang Mus.
2: Nah, jam sampai dun sana tinggal pulau.
0: Yo.
2: Acara pantun balega ala tibo. Duduk badendong basamo Bang Roma. Hati sanang sagat rusuh pun sirna.
0: Sanang. Hai.
2: Pantun balega Maroma.
0: Mainkan Bang Mus, lamboi.
2: Lamboi. Batang kapeh tumbuh di lerang.
0: Yo.
2: Rancak dipandang di hari Sanjo.
0: Batu lah.
2: Laki sepupen bunyi nyonya riang. Mak imbau dun sana di mana sajo.
0: Wah, tu nyonyai. Padih.
2: Padih. Pantun baliga moroma.
0: Mainkan bang bos.
2: Lu buat aluang taluak tarusan. Rami babendang di tengah kota. Mari gabung kita maramikan pantun balega basamo bang Roma. Pantun balega bang Roma.
0: Mainkan tari bang Os.
2: Alah balik dari Padang.
0: Yo.
2: Madok sabanta ka umbilin. Di mana sih indak ka Malang? Kasih diambil orang lain.
0: Oh ne, alah. Sialah orang lain kena ambil eh.
2: Iya. Pantun balega bang Roma.
0: Ah, mainkan bang Bos.
2: Di batang kayu ada binalu. Dicampurkan masuk semua. Usahlah sangat berhati ragu. Bungo indak satangkai, kumbang indak saikul.
0: Wah, padi.
2: Pantun balega bang Roma.
0: Mainkan bang Bos.
2: Air kopi pakai rasonyo.
0: Betul.
2: Mani gulo di dalam cangkir.
0: Yo.
2: Malam Selasa indah bersama bang Roma. Ditemani kopi senyuman yang hadir.
0: Iya. Yo Allah.
2: Wah, itu Maroma, penting itu malam ini kita Maroma.
0: Ada lagi?
2: Request lagu dulu Maroma.
0: Oh, request lagu, apa lagu itu?
2: Nah, lagunya dari Big Heru, yo lagu lama Maroma. Licin sama licin. Licin, kan lagu Asben tu kan?
0: Licin sama licin.
2: Ya, itu kan di kolaborasi
0: lah.
2: Aduh Maroma, lah apa? Lah berilis.
0: Licin sama licin.
2: Lagu sama licin Bang Roma.
0: Lagu Asben.
2: Lagu Roma.
0: Lagu Asben.
2: Iya, enggak lagu Big Heru mah, tapi kan lagu Asben nyanyikan tuh.
0: Biru. Ana mau aja dulu nih.
2: Adik bawa pantun untuk adik cik lu bang Roma. Sambil dulu mencari lagu bang.
0: Ayo dulu tadi bang Bos.
2: Licin semua licin. Terbang rendah si burung tempua. Hinggap sebentar di batang padi.
0: Yo.
2: Salam rindu dari untuk semua. Terutama buat adik di kota Padang.
0: Iya.
2: Adik terangat adik bang Roma.
0: Terangat lah.
2: Ada dia bang Roma.
0: Lain.
2: Ayo,
0: cik lagi,
2: bisa dua
0: orang mas. Bekor sekali
2: lagi. Ayo, kau letak kajah wakang. Dua tu baklah, pendek sama rumah.
0: Letak kajah, bekor kemah. Buat kajahan.
2: Ya. Dia aku dari rumah bang kita, awak penasaran juga lagu kan itu.
0: Rumah makanas tu.
2: Ayo, rumah makanas dah. Ayo, jujur tu apa sama rumah. Bapisah dalam tunangan lah.
0: Bapisah dalam tunangan.
2: Wah, aduh orang mah.
0: Tu adonya. Itu ado mana?
2: Dan sampai nak ada lo orang rumah lah. Assalamualaikum orang mah sambil mencari lagu orang mah.
0: Yo.
2: Nah, salam lu. Salam buat Bang Roma yang ada di studio. Semoga sehat selalu.
0: Yo.
2: Serta keluarganya. Lanjut. Dan buat Ayah Ferding. Ayah Safira. Pak Putra Bayang,
0: yo.
2: Pak Jamder, Putri Lubek, Pak Oga di Sago.
0: Pak Oga,
2: selagi buat Putri Malu,
0: yo.
2: Mama Naila, Pak Paiso, terus lagi buatnya Mama Puja, Bunda Sia.
0: Sialai.
2: Ini buat Uncu Nadi di Moro Painan. Salam buat Uncu Nadi. Moga Uncu Nadi selalu Uncu Nadi. Buat Uncu Enek. Lagi buatnya Arif yang ada di Suranti, sahabat kita. Seterusnya buatnya Yadila, semoga bergabung lagi di Lagu Sofa FM. Terus buat Adit yang di Padang, semoga Adit saya selalu bertambah ganteng Aditnya.
0: Bertambah ganteng.
2: Iya lah Bang Roma, Adit bujangan tuh ganteng Bang Roma. jadi seleb adik dia abang. Mudah-mudahan nanti ganteng terus ya. Sampai selesai ku beraja.
0: Amin amin. Itu aminkan. Kacau.
2: Burung irian burung cendrawasih orang.
0: Yup.
2: Cukup sekian, terima kasih.
0: Ah, sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tanya yo. Bang Musjaya di Kiki Salido. Ah. Cendrawasih burung cendrawasih burung irian jaya tanya. Terima kasih untuk Bang Musjaya. Nah. Sampai lagi saya di masa Jawa Barat do. Nyoba pantun malam kini ko. Ya, sama Roma Mengganda sila langsung telefon kemari. Ka 08237 ampe 1 ampe 591.

0: Ya, masih ada waktu tu sampai dengan so panjang waktu tu 9 ni baru. Kita berpantun sampai 10:30. Ha, maka orang sabut tadi kan untuk abang Musyaya jangan sedih. Beko boleh ulang masuk liat tu. Ha, tiba uncu enek kan. Ah, lama uncu enek nak berpantun sama kita. Kita angkat lah. Halo, assalamualaikum Langkis FM. Selamat malam. Hai, bagaimana khabar uncu enek? Sihat saja?
1: Alhamdulillah.
0: Alai-alai tabang kalai encu.
1: Ya. Alai-alai tabang sipi 23.
0: Iyo.
1: Pantun lama tabang kalai kini terulang-ulang puluh.
0: Jadi encu.
1: Kambing bakala jawi tidak alak bapaga sepotonyo.
0: Iyo.
1: Awa dikana akhirina alamat badan ketengkau.
0: Ubi tu, Jo?
1: Ya.
0: Iyo.
1: Ambillah jalo panjang 7, serahkan jalo panjang 5.
0: Jadi, Jo?
1: Bukan tanaman tak nama tumbuh, bumi warna tak menerima.
0: Oh, alah.
1: Alah.
0: Malang, Jo?
1: Ha, malang, oh.
0: Iyo, tu bumi warna tak nama menerima. Bakal, leh.
1: Itu kan pantun.
0: Iyo.
1: Okey, ni langsung, ma?
0: Iya, Anjo.
1: Langsung, yo.
0: Langsung.
1: Dari timbulun ke, dari taratak ke timbulun.
0: Iyo.
1: Ya, tengok si kayu awu.
0: Ah.
1: Dulu rampak rimbun daun, kini dah jatuh, menyelaruh.
0: Rantiang tinggal, Anjo.
1: Rantiang tinggal, eh.
0: Iyo.
1: Dari tempat ia kata rata, batang sale di tempat tu.
0: Iyo.
1: La putih mata dah teragak, nampak sekilir hilang tu.
0: Nampak sekilirnya hilang lah ya.
1: Iyo. Kaya mana?
0: Iyo, Jo.
1: Ya raja di lubuk taban Simantung di Bukit Putih. Sampai berpijak nala taban, sampai bergantung nala putih.
0: Kama badan kari bau encu ya.
1: Kama ada menggapai ya.
0: Iyo, menggapai-gapai lah nyolai.
1: Ada yang ada.
0: Iyo encu.
1: Payo kumbul koto nanampe ke simpang jalan ke Limbanang.
0: Iyo.
1: Jalur lusia ikan tak dapet, badan lah dingin di Limbanang.
0: Oh ni, ikan tak dapet dah yang.
1: Ikan tak dapet dah maaf.
0: Iyo.
1: Kalau lalu dulu, badan lagi ngilu.
0: Iyo.
1: Oh, yang mana?
0: Iyo.
1: Tari, Ma.
0: Tari, Jo.
1: Langsung.
0: Langsung.
1: Pulau Wawu bakal badu di Lajang Nago dari Pakai.
0: Iyo.
1: Tahu jatuh dengan kodok ini. Anak video ke jalan santai.
0: Santai anak video lagi.
1: Iya. Orang memukik di pasaran siang kanera anak di lumbo-lumbo.
0: Iya, Jo.
1: Tapi angin tinggang lagan siang namun pukik di elo, Jo.
0: Iya, tentu iya.
1: Pada mana?
0: Indah kau nak nak indah dapat apa? Naik lah buat tu.
1: Dalam kabui muaro bayang tarantang tali juwe.
0: Iyo Jo.
1: Kadang bakabui kasih sayang di salo hujan cie.
0: Di salo hujan ya.
1: Iyo Ma.
0: Iyo Jo.
1: Koto lansi balai Selasa Ma.
0: Iyo Jo.
1: Tanayan balai Labuan. Ati laki pandang lah sudah kagak di kampung berjauhan.
0: Oi, jauh kampung di Padakek tu.
1: Iya. Rumah sekolah di Painan tonggak Allah jerajak alun. Burung lah tampak kepemenan jina Allah di tangan dalun.
0: Oi, sakit tek lah iya macam.
1: Kok di kancang sangat di kancang rumah.
0: Iya macam.
1: Di tingkit dengan tiga tingkit. Kok di rantang amur panjang ancak semunta nak nyok tingkit.
0: Oh betul Jo.
1: Mingkudu buah mingkudu pucuk si dulang mudo-mudo.
0: Iyo.
1: Hingga itu cuba pantun dulu betul terulang-ulang pula.
0: Jadi itu.
1: Baru marah.
0: Iya.
1: Sesana lah masuk rumah.
0: Oh banyak itu. Uncu Nadi, Adit, Musjaya.
1: Ayolah. Sampai nak salam rumah.
0: Jadi itu.
1: Iya. Baru marah.
0: Iya, terima kasih. Lagu uncu kah?
1: Talambik selangkah, Mak.
0: Selangkah talambiknya, ya. Kau padi lah.
1: Baduk.
0: Jadi, padi lah kau, Mak.
1: Padi lah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Mak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talambik selangkah, macam ni. Gila sahabat yang kisah talambik selangkah. Kita putan. Kita putan lagu dulu, sahabat, ya. Kau lagu nak masuk dari beku, kita balik liat. Boleh bisa lah Adit mana pun buat pantun seketik lain. Kan itu. Kenapa? Bungu bernyanyi. Selamat mendengarkan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sabai babalik ya. Anak itik beranak itik pulangnya di hari Sanjo. Babalik rumah balik babalik di 91.2. Ha sama jadi. Ha. Baga balik.
1: Halo lagi saya FM selamat malam.
0: Selamat malam balik ganteng.
1: Ha. Ya, abang tampan ha. Boleh bantu cek lain.
0: Boleh lah Adit mah.
1: Ya. Yeah. Pantun boleh kau.
0: Mainkan Adit.
1: Anak itik, anak itik.
0: Yup.
1: Pulangnya ujung Sanjo.
0: Pulang.
1: Baliknya di tampan balik ya, abang balik ya di 91.2.
0: Ha, kita mainkan Adit.
1: Iyalah. Pantun boleh kau. Ha,
0: itu kan.
1: Ya,
0: bang. Apa yo? Bang saya ya.
1: Pantun, pantun boleh kau.
0: Mainkan Adit.
1: Bang saya orang salido.
0: Yo, betul ah.
1: Juga umpan maninggalanyo.
0: Yo.
1: Terima kasih kalau Bang Musyaya Ganteng. Pantunnya ada terhibur jadinya ulah Bang Musyaya Ganteng.
0: Ah, tu lah. Yo padia ya.
1: Yo. Dah masuk. Kau masuk Ansela.
0: Dah masuk Ansela ya.
1: Pantun malingan.
0: Jadi Dit.
1: Kami pasannya orang perusahaan.
0: Ah.
1: Ngerasa bantah ke sungai Talang.
0: Iyo.
1: Tadi lagi semua dah rasa kat jaya. Penghibur sampai semua.
0: Ah.
1: Radio lagi sau. Pantun malingan.
0: Ramai kan Dit?
1: Radio lagi sau penghibur hati. Hati dan sadang galau cario.
0: Galau.
1: Ceria.
0: Iyo.
1: Lagi FM penghibur hati sahabat. Lagi FM jayalah di udara.
0: Jaya dong.
1: Jaya dong. Balilah penyiar.
0: Hai, balik sekali ya.
1: Ah. Gimana penyiar? Masa di balai,
0: tapi kau di balai aku.
1: Tuh.
0: Boleh lah, bang.
1: Ah, kau boleh je lah. Okey, aduh.
0: Burung sinura, burung sinuri. Ah. Menari-nari di tengah ladang.
1: Yo.
0: Dan pantun-pantun dari tadi, itulah Adit dari Padang. Ah.
1: Mantap macam penyiar
0: mah. Mantap dong.
1: Rami pasanya orang Salido.
0: Mainkan.
1: Si Rami pasanya orang Salido.
0: Iyo Rami.
1: Singgah sawanta kak sangga sago.
0: Ah.
1: Makasih baroma tampan pantunyo. Semoga lagu-lagu baroma karya di tahun berikutnya.
0: Ah, amin.
1: Baru mago ada di aktif banyak lagu-lagu baru.
0: Wih, jadi
1: lagu-lagu senang baru lah.
0: Lama viral lah, salah cik viral kan leh.
1: Ini viral kan leh nak.
0: Jo.
1: Pantun mereka.
0: Mainkan Dit.
1: Rami pasanya orang Tarusan.
0: Yo.
1: Ayah, apa belok?
0: Hah.
1: Kau pantun ambo yo lah banyak lah mau karena minta lagu dua dong.
0: Hai, burung gagak hinggok di padi.
1: Yo.
0: Padi masak di musim hujan. Nah, lapan ni Adit pantun dari tadi. Ah, minta barang Adit minta lagu beko baru maputan.
1: Oh, iyo lah, mana siapa? Kami Rami pasanya orang Rainan.
0: Rami.
1: Semua kawan tak kaya ji. Kalau lagu dan aku minta dua. Lagu Minang terbaru. Lagu Minang baru cik Bang Rumah. Apa yang ada tahun ni ke Bang Rumah?
0: Lagu Minang terbaru.
1: Cuba jadi lebih lagi Bang Rumah.
0: Oh, dehnyo apalah judulnya ko? Ah.
1: Iya, saya lagu Penang terbaru 2026 keluar.
0: Ya. Yang paling baru mana?
1: Yo.
0: Oh.
1: Yang baru lagi.
0: Lagu siapa?
1: Ada lagu dah.
0: Lagu siapa?
1: Ada lagu dah pis. Ada lagu dah pis yang terbaru bawa nama. Yang baru sendiri bulat jam.
0: Lagu Rayola tu yang paling baru.
1: Rayola.
0: Iya Rayola lah tadi tapi.
1: Lepi ni siapa yang terbaru tahun ni kong?
0: Alun keluar ni.
1: Keluar.
0: Jo tapi Istanbul lah apa mah jo Rayola nya berduet.
1: Atu judul eh.
0: Ye, judulnya ah yo. Ma baru macam lihat tadi tu ah di Instagram ada Pit Istanbul. Pelu kat luar ni. Aku lagu
1: video clip ah.
0: Lagu apa kau? Lagu siapa? Siapa nama?
1: Ya.
0: Lagu Nabila Yuza.
1: Nabila Yuza.
0: Yo.
1: Ayo dia tu.
0: Ayo dulu encak. Udah.
1: Nabila Yuza. Lah kalau lagu apa lah?
0: Lagu aja.
1: Andra Rifati tu lah. Mantan pacar ada tak?
0: Mantan pacar. Aduh mana
1: dari Andra Rifati. Ah tu Ipang terbang jatuh sebelum tabang.
0: Jatuh mula-mula sebelum tabang.
1: Yo dari Ipang.
0: Mantan pacar jatuh sebelum tabang yo.
1: Yo dah. Itu yang memakan lagu tadi sore lagu tu malam. Pipinya
0: lah. Oh jadi yang tadi sore ya mantan pacar. Yo. Yo lagu Ipang.
1: Jatuh sebelum tabang.
0: Jatuh sebelum tabang eh. Wih, padi. Jadilah dia.
1: Padi. Boleh salam.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Salam untuk berhormat. Salam untuk Bang Mus Jaya. Semoga ganteng selalu di udara.
0: Hai, ganteng selalu.
1: Salam untuk Nyopi Siti dan Kamek dan Mani yang sapa sisi selatan.
0: Sapa sisi selatan.
1: Salam untuk Pak Azal. Selamat malam Pak Azal. Radio. Semoga Radio Langis FM yang selalu di udara sampai tahun berikutnya. Apa tahun baru harapan Radio Langis FM go banyaklah program-program terbaru. Dulu ada di Langis FM go. Dulu di hari Minggu Zodiak Kamu.
0: Weh.
1: Dari program
0: Zodiak Kamu. Dulu tu.
1: Waktu program KVP yang membawa tu program Zodiak Kamu tu.
0: KVP dah trauma macam-macam Zodiak tu.
1: Zodiak tu adalah Zodiak tu Libra, Pisces, satu Zodiak. Dulu ada di Rancang FM itu mah program Zodiak.
0: Iya.
1: Jadi diganti lah di Rabat Pasisi ya kan.
0: Iya.
1: Jadi program
0: Zodiak. Ini nak main Zodiak lah Dit.
1: Iya. Dulu ada tu.
0: Dulu ya. Kasih salam lain.
1: Salam untuk Pis Kitty, Mak Wo, Kak Pipi, Pio, Adel Febri, Bang Musni Ayam. Tadi Uncu mah kamu tadi tu?
0: Uncu Enek, Uncu Nadi. Uncu Enek mah.
1: Salam untuk Uncu Enek, Uncu Nadi. Uncu Nadi ku di program pantun se.
0: Wah, ini hobi apa pantun?
1: Tak ada program dangdut, tak ada tu.
0: Aha. Ini Uncu Nadi ku hobi apa pantun lah ya?
1: Yo, di pantun ke kita muncul tu kan?
0: Aha.
1: Programnya. Jadi setiap program muncul Pen cik, musisi cik, dangdut cebu cik.
0: Adik pi king of the king.
1: Yo. Aku tu untuk Paroma mas. Jatuh sebelum tabang tu.
0: Oi, jatuh sebelum tabang untuk Paroma ya.
1: Yo, assalamualaikum Paroma.
0: Yo, waalaikumsalam adik. Halo. Mana Bang Mus sehat tadi? Orang dah pelik Bang Mus. Ada Bang Mus dah ayak ya. Tiding dinding, tiding dinding, tiding dinding, tiding dinding. Jadi. Halo. Halo Bang Mus.
2: Assalamualaikum. Selamat malam Bang Roman.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam.
2: Para anak ikit udahnya di hari Sanjo.
0: Iyo.
2: Bawa balik mau cahaya bawa balik di Cina 1.2.
0: Oh, bawa balik lah ya. Ande.
2: Itu nak kaji pun dia dia dia bawa ulang-ulang lah Bang Roman.
0: Iyo lah.
2: Lepas lancar kaji dia diulang di Cina.
0: Iyo tentu, tentu, iyo tentu, iyo.
2: Nyoba ah. Dia ni kapan pun nyoba dia dia dalam rumah.
0: Iyalah.
2: Ada lagi lupa ada dia pantun dak pagi saya baru mas.
0: Co.
2: Pantun balega.
0: Mainkan Bang Mus.
2: Burung nuri terbangnya tinggi.
0: Tinggi.
2: Hinggap saban di atas benteng.
0: Yup.
2: Senyum manis menikmati hati. Itulah adik yang sangat ganteng.
0: Masuk.
2: Apa antum boleh gajah itu adik Mak Roma di Padang?
0: Mainkan Bang Mus.
2: Jalan-jalan ke kota Bandung. Jangan lupa membeli baju. Ketampanan adik tidak terbendung. Bikin Bang Roma terhibur selalu.
0: Wah, masuk.
2: Pantun balega Maruma.
0: Mainkan Bang Mus.
2: Bersakit-sakit kita dahulu.
0: Iyo.
2: Pas sanang-sanang kemudian.
0: Iyo.
2: Hati-hati di rantau orang. Jangan sampai berbuat salah. Pantun balega Maruma.
0: Mainkan Bang Mus.
2: Sabana dingin di padang panjang.
0: Iyo.
2: Tai kasingan nanya oto.
0: Iyo.
2: Adik gading tapi di urang. Sampai jando ditunggu juga. Pantun balega Borowa.
0: Mainkan Bang Mus.
2: Layang-layang tabang malayang.
0: Tabang.
2: Sugi-sugi peredaran bayi ni.
0: Iyo.
2: Elok mana urang sumbayang. Hati suci muka jodanya.
0: Tentu iyo.
2: Pantun balega Bang Roma.
0: Mainkan lagi Bang Mus.
2: Bunga mekar di perbukitan.
0: Yuk.
2: Sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan.
0: Dimaafkan.
2: Pantun balega Bang Roma.
0: Mainkan Bang Mus.
2: Hari panas sawah membela. Hutan rimba tempat sirusa. Maafkan kalau ada salah. Namanya juga manusia.
0: Tentu iya.
2: Pantun balega Maruma.
0: Mainkan.
2: Jalan-jalan ke kota Mesa.
0: Iyo.
2: Ingin sembahyang berlama-lama. Semoga acara Bapantun balega membawa berkah. Membawa rahmat untuk kita bersama.
0: Amin.
2: Pantun balega Maruma.
0: Mainkan tadi Bang Mus.
2: Burung dara burung cendrawasih.
0: Yo.
2: Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua.
0: Terima kasih kembali untuk Mus Jaya.
2: Kalau ada sumur di ladang,
0: yo,
2: bolehlah kita menumpang mandi.
0: Iyalah.
2: Kalau ada umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa di Pantun Balega Selasa yang akan datang lagi. Lagu ni Bang Mus.
0: Lagu Bang Mus.
2: Ya, kau ni lah di juang pagar tuan.
0: Iya.
2: Lagu Bang Mus. Aku pikir lu mantu lah mengenai kat parkir
0: tu. Kat pikir lah dulu nak jalan tu.
2: Ya. Itu dari apa cik? Aniku. Ada?
0: Ada lah tu.
2: Judulnya Bibi Merah.
0: Bibi Merah?
2: Ya, lama lagu. Mana-mana Bibi Merah tu mana-mana. Dia dengar mana-mana.
0: Bibi Merah ya?
2: Ya, Bibi aku kan. Kalau Merah aku mempersona mana-mana. Menarik mudah-mudahnya.
0: Bibi Merah.
2: Salam-salam. Dia lagu wah. Alamak dimainkan lagu tu ko. Iya. Alah pada datang tu kita ni di malam selesai ni ko.
0: Alah salam-salam lah.
2: Salam.
0: Ya.
2: Buat Mang Roma.
0: Yo.
2: Moga sehat selalu. Pulang pergi selamat sampai tujuan di rumah nanti kan.
0: Amin.
2: Iya, terus buat Adit. Semoga Adit makin ganteng aja di Padang. Semangat terus Adit. Belajarnya semoga tercapai cita-cita Adit. Terus buat sama-sama kita yang telah bergabung di malam ini ko, Bang Roma.
0: Yup.
2: Semoga sehat-sehat selalu para pendengar-dengar kita dimanapun berada di persisir serta ini, Bang Roma.
0: Yup.
2: Mungkin itu aja dulu, Bang Roma.
0: Jadi, Bang Bos. Terima kasih, Bang Bos.
2: Saya sampaikan di malam ini ko. Terima kasih banyak, Bang Roma.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunyo Bang Musjaya ya. Balimpik tadi jo Uncunadi. Boleh dulang sekali lain Uncunadi. Mungkin barangkali penelpon terakhir malam kini ko Uncunadi. Kita tunggu ah. Atau kalau ada yang lain kita tunggu juga. Betul. Kita tunggu sajalah. Tunyo. Halo, assalamualaikum, Jo.
3: Yo,
0: Abang nak itik tu?
3: Utangnya dia di Sanjung.
0: Ya.
3: Berbalik awak kini, berbalik ke 9.02.
0: Wah, ya. 9.12. Jadi tu.
3: Tu jangan cara ini awak mabisi, awak di pokok mulai, awak mabisi.
0: Tu lah. Ujung pangkal baik tu.
3: Jadi tu lah tu. Semasa mula muda dulu lah.
0: Baca tu.
3: Kasih tak sampai dia duduk-duduknya.
0: Iya.
3: Iya.
0: Kasih tak sampai.
3: Tunggu yang mungkin dalam tayangan. Dari memandang batu dan tiga.
0: Iya.
3: Lain di kaya kiri dan kanan dan mati awak kainnya tu.
0: Kainnya tu. Iya.
3: Itulah. Itu tak terima tu. Dari memandang kalau Ustaz. Kasih dia agak sampai balun dia ada memang perhatian.
0: Bagaimana indah.
3: Panjang pasirnya pulau panjang. Kurang menjauh dari sekarang.
0: Iyo.
3: Ini lah pandan meradiangkan. Iyo bedo kasih kini kau orang lalu.
0: Iyo.
3: Kata mabu awak sama seorang.
0: Iyo.
3: Atau pasu badan sini menanggungkan.
0: Itulah mabu sama seorang.
3: Itulah cara.
0: Itulah tu.
3: Belayalah kapal dari pagi.
0: Yo, Jo.
3: Tarik dan mengek saja yang minum.
0: Tu?
3: Yo, bego kasih ke bangkalai. Ansa pun minum ke masa.
0: Yo, Allah.
3: Tu, ayo, mari.
0: Ada mimpi, Jo, semua.
3: Ini berkecil lagi pulau pandan dahulu di tangan.
0: Yo, jauh, Jo.
3: Yo, di balik pulau yang suruh dulu. Hancur badan kau di kandang tanah. Mungkin lainnya katakan aja.
0: Tentu iya.
3: Ya. Abah itu. Jadi sini ke rumah. Bila gue ada pulau babi.
0: Iya.
3: Ombaknya jalan-jalan. Pasal ini lah kita kata penabi. Mintalah umur semua panjang.
0: Itu. Iya kok umur semua panjang. Bapak
3: kasih senang tidak jang. Bila ke punjung-punjung dulu.
0: Iyo.
3: Dalam berabu kasih sayang. Sebesar raya kadayu ni.
0: Iya, tentu dia jual lah kadayu ni.
3: Itulah, tu baik. Halo, tu rumah.
0: Baca, Enzo.
3: Kau lapik pada cara ni. Dia rakyat kau kota padang. Kalau dia lapik ni, kan dah hati biarlah jauh dari orang.
0: Biarlah jauh dari orang. Saya lapik kena hati lah. Iyalah.
3: Ini selo ah.
0: Banjo.
3: Ibu tapi kau membeli dek.
0: Ah.
3: Tangan kerjamu di sebarang.
0: Ah tu.
3: Ibu lagi nak cari kau ubek badan kerjamu ke senang.
0: Oh de tentu iyo bertamu jo senang ya.
3: Iya.
0: Tujuh ratus ubek eh.
3: Ibu selo. Aku lagi aku enggak ini nak enggak yo mak.
0: Baca nyonya.
3: Iya. Membaca lagu Gunung Anasan.
0: Ah.
3: Ketiga gunung saluk kasih. Yang tidak tidur ni kan nak kena. Alamak badan kemana saya.
0: Iya. Ya. Tidur pun kan
3: tak. Jadi jawab ini ni rumah.
0: Ha.
3: Dari cerita tu kan taknya balapen ni rumah.
0: Balapen tu?
3: Ya. Apa yang tu ni kalau rumah?
0: Batu.
3: Bagi kami sini dalam pek.
0: Ha.
3: Dari batang berganjang dulu.
0: Iya.
3: Untuk kami lah yang kena pek. Ini dia berganjang dalam kayu.
0: Undeh. Betul mana ya.
3: Ayolah.
0: Ayolah.
3: Okey, kira-kira ulang kecuali sikit balik sarasa.
0: Ah.
3: Nak habis kembali sini.
0: Ah.
3: Alah dapik lah muka penyiasatnya dulu camin nak kembali.
0: Ah, ini ya. Dulu camin nak kembali ya. Dapik penyiasat lah.
3: Ayolah, Umar.
0: Yo, Jo.
3: Yo. Kau dia kau dirantau kau kau tahan tu kan agak lebih sampai sampai ambil kartu.
0: Oh iyalah.
3: Banyak lah kartu dia. Ya kamu tu lagi tu yang jalan ya kemana tu jalan awak? Bukan tu anda ini yang mau jalan.
0: Ayo panjang juga bantuan ni tu.
3: Ya, kau yang jalan kamu.
0: Alah gua dan juga.
3: Bila mah?
0: Alah gua.
3: Alah gua apa dah? Nasi ayu di bilang mah. Nasi anak balik.
0: Oh anak balai ya.
3: Ya. Kalau misalnya aku usahakannya hampir kurang ibu lagi.
0: Aha jadi.
3: Kalau misalnya dia belum tu.
0: Jadi Jo.
3: Salam salam Jo. Salam Jo. Untuk kesadarannya lah. Dia dulu yang tahu kita. Tapi kecil-kecil tadi.
0: Iyo.
3: Kecil tak sabi kamu. Kadang tak sabi galah tu.
0: Iyo.
3: Ini hapik tahu kesadarannya rumah.
0: Jadi.
3: Termasuk punya kena waktu Mama Fuja di Jangan Risa. Kalau dia jago dia punya kena. Dan dulu, saya ada dulu semua di ladang beli lawak menumpang mandi. Kalau ada dulu, mesti umur kita sama panjang. Bisa dia rasa ke kamu suka kembali.
0: InsyaAllah.
3: Ya.
0: Jadi, Jo.
3: Ha?
0: Terima kasih, Jo.
3: Ayo. So, apa dah kalian ditutup ya?
0: Jadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyo, terima kasih Uncu Nadi eh. Ah tu penutik sampai lagi tau. Terima kasih Uncu Nadi, Uncu Enek, Adin, Syahrini Musjaya, Syahrini dan semuanya yang telah berpantun malam kini sampai lagi. Terima kasih banyak dan sampai lagi sudah lama dengar juga. Terima kasih sampai ya. Tibulah kita di penghujung. Tadi di pangkal lah di kabek di Uncu Nadi. Ujung di kabek di Uncu Nadi. Ujung pangkal Uncu Nadi membaik. Ayolah sampai lagi saya mungkin sekian itu dulu kebersamaan kita ya di Pantun Balega hari kini. Mudah-mudahan kita bersobok di Pantun Balega edisi selanjutnya. InsyaAllah ya kok mulai masih sepanjang. Ayo. Burung Edian, Burung Cendrawasih ya. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Roma pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.